0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan frekuensi ini ataupun yang sedang mendengar merusi RTM Click yang boleh anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery.
1: Yeah.
0: Langkah FM antara carta teratas di RTM Click.
1: Nombor satu.
0: Ya.
1: Syatu. Okay. Nombor satu ke syatu ke?
0: Kaya nak cakap apa begini ya?
1: Kita nak cerita. Tapi benda tu dia orang kata apa, menghilangkan diri.
0: Apa dia? Ular melengkau
1: pasal atas ular. Pangau. Oh, pasal ular.
0: Kalau di rakan tugas apa dia di ni apa rumah belakang, dia kata ular melengkau atas pagau.
1: Wow.
0: Dia punya tagline dia, dia lah.
1: Pandai abang sekarang kan. Abang sekarang ni makin
0: dia musim-musim panas ni. Bila nak main musim panas ni, terutamanya kalau rumah kot-kot ada hutan sikit, cuma kat ayah kan, belakang hutan kan.
1: Betul.
0: Kena waktu nak main kerja tu, sebelum nak pakai kasut, tengok dulu katuk-katuk dulu.
1: Ya.
0: Walaupun sesibuk mana pun kita lewat, tangan dulu lewat, biar-biar lewat dah lewat dah. Memang kat ayah suka main lewat.
1: Lain macam tu. Abang.
0: Ya, tu bukan story.
1: Bukan.
0: Yang tu nak mengatur.
1: Tu mengatur. Tapi sebenarnya bukan. Bila masuk pula, saya main lewat.
0: Dia bila macam tu kat ayah, bila musim-musim nak main musim panas nanti El Nino apa semua ni.
1: Ya.
0: Dia ulak tu, kadang-kadang bukan yang besar dia main. Kalau besar lengan tu, lain
1: jangan.
0: Ni besar ibu jari tangan ni. Kadang-kadang dia suka pi duduk dalam kasut.
1: Okey.
0: Kita kadang terkejut dia macam tu. Yang selalu jadi apa tu tahu, katak.
1: Betul. Dia ingat katak.
0: Abang bukan kalau kena katak bubuh tu kan. Abang kelepiak tu dia. Dia geli tak boleh.
1: Geli tau. Tu. Okey, cerita pasal ular ni kan. Demonstrasi ular berbisa hidup di pentas tak patut lagi diteruskan. Ni kata satu page lah dekat Facebook. Yang mana baru-baru ni berlaku tak lama kemarin dulu tau.
0: Main
1: dulu kan. Yang mana memang sangat menyedihkan. Yeah. Di mana orang kata apa, salah satu anggota pada beruniform lah.
0: Dia buat show
1: Ya. Dia
0: sebenarnya dia dah kena patut 2-3 kali dah. Tapi bukan daripada spesies ular ni, ular lain. Selamat lah. Tapi bila dia kena patut, dia buat show tu. Dia sempat lagi bubuh balik ular tu dalam bekas. Dia basuh tangan. Dia kata dia sempat abang kawan dia. Dia kata aku dah terkena dah ni, dia kata.
1: Dan nama dia Sarjan Sarjan Pertahanan Awam Muhammad Muazzam Shah Kamardin meninggal dunia selepas dipatuk tedung selar ketika melakukan demonstrasi pengendalian ular kepada orang ramai di Temerloh. Tapi ini bukan kes yang pertama lah. Tahun 2012, seorang kanak-kanak berusia 9 tahun dipatuk pada bahagian pipi ketika membuat persembahan ular bersama bapanya di Parit Buntar. Sehingga rebah.
0: Bukan anggota.
1: Bukan
0: tu lain.
1: Tahun 2015, seorang pegawai bomba yang juga berpengalaman mengendalikan haiwan berbisa di patuk tedung selar. Ketika membuat demonstrasi di Lumut sampai tak sedarkan diri. Dan tahun 2006, di mana yang ni memang orang kata apa, masa tu kecoh lah kan. Ali Khan Shamsuddin atau lebih dikenali sebagai Raja Ular. Nampak dia dikenali sebagai Raja Ular.
0: Pun kena
1: meninggal dunia selepas dipatuk tedung selar ketika membuat pertunjukan.
0: Abang bila sebut tentang tedung selar ni, ada viral di medsos. Titi ada suatu ketika dulu lah. Kawan ni duk cerita kat kawan dia berkenaan dengan ular tedung selar ni. Ular tedung selar ni, dia kata
1: selar.
0: Dia kata dia boleh naik apa nama kabat pokok nyok, dia kata. Cup sejengkel lagi ekor daripada tedung selar tu panggung, dia kata.
1: Allah.
0: Ular tu dia ekor dia tu sejengkel hatling semua. Contoh panjang apa nama 2 meter. Ular tu boleh panggung tinggal sejengkel lagi atas tanah.
1: Aduh.
0: Dia.
1: Sekam.
0: Tu alang-alang nak mohong.
1: Itulah. Seram. Dah kalau tak mohong pun.
0: Dia alang-alang nak mohong. Cuk.
1: Kalau tak mohong pun tengok ular yang kecil-kecil pun kita lari, bang.
0: Abang tengok benda ular kat tu. Okay, let's go to the sea, Benny.
1: All right.

0: Okey, kita ke Langkawi Sana Sini, Kak.
1: Okey, Langkawi Sana Sini. Begitu. Okey, tajuk dia terubah Kampung Angkat Madani. Kerajaan memperuntukkan ringgit Malaysia 200 ribu menerusi program Sahabat Madani bagi memperkasa ekonomi dan kebajikan kira-kira 5,000 penduduk Pulau Tuba. Okay. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Solehuddin Al-Yubi Zakaria berkata, peruntukan disalurkan menerusi pelbagai bentuk bantuan sebagai pelengkap inisiatif Kampung Angkat Madani, KAM. Okay. Dan katanya Pulau Tuba yang menjadi KAM di bawah selian Kementerian Kewangan sebelum ini menerima peruntukan 2.5 juta ringgit Malaysia dengan pelaksanaan projek dikendalikan Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA.
0: Tahniah orang Tuba.
1: Tahniah. Datuk Seri Solehuddin berkata, selain bantuan mendapatkan lesen memandu kelas B2, topi keledar turut disumbangkan bagi meningkatkan kesedaran penduduk terhadap aspek keselamatan jalan raya. Dan katanya bantuan turut diperluaskan kepada golongan penjaja dan nelayan sebagai usaha meningkatkan produktiviti serta pendapatan komuniti setempat. Itu dia. Untuk Langkawi Sana Sini hari ini, dan saya nak kongsikan juga lah kan.
0: Kongsi
1: yang
0: apa
1: mana kalau kata ya? Contoh kongsi rezeki hari-hari insyaAllah. Amin. Okey, katanya topi keledar kan disumbangkan juga kepada helmet. Mereka helmet kan di Pulau Tuba. Dan sedikit pesanan lah. Kalau kata contoh dewasa, orang dewasa pakai helmet. Tapi bila bawa anak-anak kadang-kadang mereka tak pakai. Jadi
0: itulah. Abang tengok abang macam tu.
1: Ya, jadi keselamatan di makan, kalau kita kata sayang anak, kenalah juga pakai kan helmet kepada anak.
0: Mana kata kita kalau nak buat bagi helmet percuma ni, jangan bagi helmet kat orang dewasa saja. Buat main helmet kanak-kanak sama.
1: Betul. Bagi kepada kanak-kanak juga.
0: Kadang-kadang ni kita tengok ni kita lebih prihatin kepada dekat orang dewasa. Kanak-kanak terutamanya bimbing nak sekolah.
1: Ya, betul.
0: Anak sekolah dia yang pakai topi, anak-anak tak pakai. Dia jaga kepala dia.
1: Kalau jadi apa nanti dikatakan alasan pelbagai lah. Itulah inilah kan. Tapi sebenarnya kalau jadi terjadinya kemalangan, orang kata apa yang pakai helmet tu selamat dulu. Yang anak kecil ni belum tentu.
0: Secara ni ya, kepala orang tua lagi keras daripada kepala budak-budak.
1: Ya. Kan. Tu tak terkira lagi keras kepala.
0: Keras dia tu apa nak kata tu kan ni. Jadi siapa kalau nak buat program bagi helmet cuma ni?
1: Betul.
0: Buat bagi kat anak-anak sama. Budak-budak tanya ada anak sekolah tak? Mesti ada anak lah.
1: Betul.
0: Kalau tak ada pun dia ada helmet yang budak-budak tu kan?
1: Ya, helmet kanak-kanak dan ada.
0: Kalau sekolah menengah dia pakai helmet dewasa dah.
1: Dewasa dah.
0: Ni yang ni sekolah rendah ni tak ada.
1: Ya, sekolah rendah dan seawal usia 3 tahun pun boleh pakai dah. Kalau kata setahun 2 tahun dia boleh carry kan. Macam contoh dia ada tempat yang dia letak macam megang untuk anak tu kan. Macam belong kata apa, boleh bawa lah macam galah tu.
0: Kalau setahun dua tahun kalau pakai helmet tu, sekejap dia akan sampai ke bau.
1: Semualah.
0: Dia pakai protect kepala saja. Sekejap dia pakai sampai ke badan. Kan? Kan? Kan?
1: Penting ya? Penting.
0: Kak Yoh pandai ada idea bagi orang.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman. Oh, ini.

0: Okay, Kaya, tajuk lagu ni Gagap.
1: Gagap no?
0: Gagap satu di antaranya ialah apa tau?
1: Ha.
0: Bila orang nak muhung.
1: Oh.
0: Kita tanya-tanya kita nak muhung kan dia gagap
1: kan. Dia gagap.
0: Nak jawab tanya bapak mama gagap.
1: Itu dia.
0: Ada kawan abang dia punya tagline dia jawab jangan gagap.
1: Oh. Ada semua orang dia jawab kan? Lancar je.
0: Jawab. Jangan gagap terutamanya dengan bini.
1: Oh. GTTB lah tu kan. Ada orang ni lancar bang. Mula-mula aje. Kali kedua gagap.
0: Betul.
1: Sebab dia nak sambung cerita balik kan.

0: Alright, kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara.
1: Okay.
0: Di antaranya yang dipetik melalui bernama.com. Kak Yah, silakan.
1: Okay, kita ada industri kejuruteraan diingatkan supaya tidak kompromi soal keselamatan.
0: Okay. Ha,
1: itu dia. Okay, Kuala Lumpur, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi mengingatkan pemain industri kejuruteraan agar tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Lagi yang dimakan, laluan baru Gunung Everest tawar akses alternatif ke Kem 1.
1: Okay.
0: Dan WRTS Taman Desa tawar ruang selamat untuk kanak-kanak bermain dan juga berinteraksi.
1: Wow, hebat. Okay, Adun Pintas. Adun Pintas ya? Nama tempat lah. Keluarga.
0: Oh, ingatkan dia Pintas.
1: Dah bukan.
0: Nama tempat tu Pintas.
1: Nama tempat tu Pintas. Okay, keluarga. Okay, perlu Islam. Alhamdulillah. Okay, dan Maik perluas pendidikan tahfiz. Kampus siswi tampung 60 pelajar.
0: So, saya yang dimakan KPWKM salur lebih RM728 juta bantuan warga emas, pesakit kronik dan OKU.
1: Alhamdulillah.
0: Dan 40 rumah orang asli uzur di Dun Macap Jaya di cadang di Baik Pulih.
1: Okey. Dan seni kreativiti warisan budaya jadi wadah komuniti semarakkan Bulan Kebangsaan. Juga pengusaha butik pengantin kongsi ilmu hasil kerongsang bunga raya dengan anak yatim. Macam cantiklah kerongsang bunga raya. Yang ni yang tengah orang kata apa, famous sekarang ni, tengah-tengah orang duk
0: viral lah.
1: Viral ya. Kerongsang bunga raya. Tak payah pun, banyak ni orang duk jual.
0: Tuh,
1: kan cantik lah orang.
0: Ada orang nak bagi.
1: Ada. Orang nak bagi, main hantar mai kat kita.
0: Lagi yang dimakan, koperasi siswa guna platform digital tarik penyertaan Gen Z.
1: Okay.
0: Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global, menurut kata Ahmad Zaid.
1: Okay. Dan 167,000 pelajar antarabangsa sumbang ringgit Malaysia 20 bilion setahun kepada ekonomi negara. Okay.
0: Dewan Belia Perak terus diperkasakan bakal himpun belia ASEAN. Dan KMJG ex-Jago jelajah 7 lokasi di ibu negara kibarkan jalur gemilang.
1: Ya, abang kalau sebut jelajah ni, ingat selalu lah jelajah dia.
0: Dia fobia. Dia sebut jelajah fobia.
1: Okey, tahun depan kita hantar pula abang. Okey. dan JPNP jalankan siasatan tindakan susulan kes murid didakwa di Kasari Guru. Itu dia. Macam-macam kes ya.
0: Internet berpagar diperluas ke Provinsi Awam dan juga IPTS. Kerajaan Negeri Melaka tak pilih kasih, prihatin semua rakyat.
1: Okey. Okay, dan juga 1.3 juta ringgit Malaysia peruntukan disalurkan untuk sektor pendidikan Parlimen Kulai. Okey, dan KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara.
0: Yang jerbu ni lah.
1: Dan juga jerbu. JKN Kedah saran orang ramai kurangkan aktiviti luar. Tu dia. Okay.
0: Sukan, terutamanya anak-anak yang suka-sukan tu montisat.
1: Ya.
0: Cik montisat kan.
1: Eloklah habis pun. Hari ni Ibam Sukma.
0: Oh ya kak.
1: Ya, Sukma Selangor.
0: Mardi harap belanjawan 2027 perkasa penyelidikan pertanian dan ternakan. Itu saja kot ya.
1: Itu saja.
0: Antara berita-berita yang dimakan melalui beramau.com.
1: Ya.

0: hebah. Kegemaran right. anda.
1: Kaya, sembilan suku sekejap lagi kita tajuk lagu. Tajuk apa?
0: Tajuk lagu sebentar lagi, ganti.
1: Okey, lagu-lagu mana? Yang ada perkataan ganti.
0: Ya.
1: Sama ada tajuk lagu ataupun seni kata ya?
0: Ya, dua-dua.
1: Kalau seni kata teruk sikit lah.
0: Ganti.
1: Kalau seni kata teruk sikit DJ sebab nak bila di tajuk utama dah tu tak ada ganti. Ada dalam seni kata. DJ nak kena Google dulu pula tengok. Kan, saya ikut tak ada ganti.
0: Hai, bukan kita ada pernah buat playlist kita?
1: Tak tahu lah ni, yang ni.
0: Okey.
1: Yang dalam TikTok, dalam
0: tapi kalau dia tahu boleh abang. Abang bilang.
1: Kaya ada yang beritahu kita ni, dia tengah menyorok ni apa nama, tak apa dah?
0: Pengah. Aduh.
1: Pengah tempek atas belanga.
0: Kemarin sekodok.
1: Kaya mana buat pengah?
0: Saya buat no. Pandai
1: lah. Boleh lah. Kira boleh makan lah. Kalau orang makan.
0: Boleh
1: lah. Kalau orang makan sengap. Biar sebiji habis tu mahu tetap sedap. Kan?
0: Tanya lah sis kita semalam. Saya buat kat dia.
1: Tu lah.
0: Pengah galik nan.
1: Galik ada?
0: Yo, aduh.
1: Biar betul kat dia. Kayak mak ni, abang telah lelak orang.
0: Kita buat dia. Dia kena inovasi sikit.
1: Orang tu kalau mengidah ni, dia pelik kat dia.
0: Bahaya. Bahaya.
1: Apa dia? Pek ngah, galik nan.
0: Yeah.
1: Ada tanduri tak?
0: Ada. Tanduri dia gula ya?
1: Lampau.
0: Lampau lah.
1: Siapa minta lagu Nusantara hantar pergi-pergi ni?
0: Itu dia. Kena dengan galik nan kita.
1: Kita berubi lah.

0: Ah, kita dah masak 10 minit lagi. Pukul 9 pagi. Pukul 9 macam biasa lah.
1: Ya. Yeah. Okey. Ha, dan 9.15 kita ada kamus lagu hari ni. Perkataan ganti.
0: Ganti.
1: Ganti.
0: Ya, lagu yang ada perkataan ganti. Tuan-tuan boleh senaraikan. Kita akan putar lagi lah.
1: Okey.
0: Selain lagu-lagu yang disediakan oleh penerbit kita pagi ni.
1: Patah tubuh hilang berganti. Ah, begitu lebih kurang.
0: Tapi yang patah takkan sama dengan yang tumbuh.
1: Dan
0: hilang takkan sama dengan yang berganti.
1: Contoh tuan-tuan. Aduhai.
0: Okay.
1: Tapi kan ayat tu macam ayat buaya lah. Alah. Betul ke?
0: Ayat tu ayat skema. Ayat skema. Tak mana pun bila yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Orang akan sama. Tu ayat skema. Ayat tu dia adalah dalam skrip dia.
1: Yeah. Abang tak ada ciri-ciri buaya.
0: Tak ada. Mana ada.
1: Okey, sembang pasal buaya kan?
0: Okey.
1: Ada satu video ni.
0: Okay.
1: Dia jadi tular tau. Sebabnya buaya duduk bawah, apa orang kata apa, dalam ayak tu. Dia bertunjuk kan? Duduk mengangau mulut
0: ke atas. Ayak masih ke ayak tawak?
1: Ayak tu ayak tawak. Dalam tasik, punya tasik tu kan? Okey. Dan cerita dia, pelancong di timur China berpeluang melihat dari dekat spesies buaya China yang terancam.
0: Okey.
1: Terancam pupus ya. Ketika menyusuri rezap alam semula jadi buaya China wilayah Changxing di Zhejiang dengan menaiki bot. Okey, tarikan berkenaan turut dikenali sebagai Kampung Buaya China bermula daripada program pemuliharaan yang diwujudkan di Changxing pada 1979. Okey, boleh bayang
0: Okay.
1: Populasi buaya
0: bayangkan.
1: Okey. Populasi buaya di rezap itu meningkat daripada hanya 11 ekor pada 1979 kepada lebih 9000 ekor. Selepas lebih 4 dekad usaha pembiakan dan pemuliharaan. Ada banyak lah sekarang ni. Jadi pihak berkuasa tempatan pada 2024 berkata populasi spesies berkenaan meningkat kira-kira 500 ekor setiap tahun. Dia punya orang kata tagline dia kata berani dok. Sebabnya orang kata boleh naik bot kan. Dia ada satu macam orang kata apa bot lalu tu. Tapi kan buaya-buaya tu tengah ganggu mulut. Video tu lah. Saya tak tahu macam mana dia, buat lah. Tapi kalau tanya kita tak sanggup lah.
0: Kaya tahu tak buaya ni?
1: Ya. Yeah.
0: Kalau kita pi apa nama, tak mana-mana dia punya show tu kan. Ada kita tengok yang buaya, yang orang tengok gambar dengan buaya, anak buaya apa semua tu. Kan? Tengok pegang tu ada kot buaya tu besar.
1: Lengan kita lah. Betul lebih kurang.
0: Pasal apa buaya tu dia tak tokok? Dia tak buka mulut, tokok tangan pasal apa?
1: Itulah tak terfikir pula. Kenapa? Habis.
0: Sebab buaya tu dia dah ditrain dah. Dari umur dia berapa hari tau. Dia ikat apa muncung dia. Sampai tu kata apa nama berapa bulan kan. Dia keluar berapa hari tu daripada ikat dah. Mulut dia. Dia train waktu dia buka untuk suap nak makan dia.
1: Bukan penyesaan lah.
0: Dia train.
1: Dia train.
0: Berapa hari berapa jam mana tu dia tutup mulut. Kalau tak buat macam tu, kaya tak boleh ambil gamak macam tu.
1: Tak kalau tutup mulut pun tak berani. Buka mulut lagi lah lari.
0: Buaya ayak ni tak apa. Buaya darat tu
1: banyak. Jangan.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile IKOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara minggu epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, terima kasih Dana yang terus mendengar kami di Rakam FM. Dua pagi.
2: Gitu.
1: Sonok yang pasal kan, Kak, ya. Lupa hari ni lesen, kemarin lesen. Lesen sampai
2: kemarin.
1: Ya.
2: Hari ni kena apa hidup dah.
1: Hari sebelum nak balik, sebelum nak start kereta tadi, aku ada roadblock lagi kena.
2: Kita
1: boleh renew online ke, ya?
2: Boleh.
1: Dah aku mungkin dengan kawi ada special rate. Tak ada.
2: Saya baru je bayar. Baru 3 bulan dah lah kan. Okey, bayar online. Macam biasa. Kemudian dia akan potong daripada kita punya akaun kan.
1: Okey.
2: Dan syarat dia kena
1: stay long body.
2: 2 tahun lah ni. Kena terus 2 tahun.
1: 60. Oh, kena 2 tahun terus?
2: Ya, RM60.
1: Oh, RM60.
2: Ya.
1: Bukan RM20, bukan RM40.
2: Bukan. Setahun kalau ikutkan
1: 30. Jadi kena 60. 60
2: lah. Okay. Abang buatlah 5 tahun ke senang.
1: Dan abang yang mampu ni 5 tahun. Serius. 20 21 sampai 2026.
2: Oh, hebat abang.
1: Ni nampak hari tu.
2: Tu dia.
1: Tu 2021 sampai 2026.
2: Oh, handsome ya, nampak?
1: Ha. Tu.
2: Nak bau.
1: Aduh. Okey, kita sampai ke kamus lagu.
2: Abang buat 5 tahun beza dah lah lepas ni.
1: Ada
2: 5 tahun habis lah muka dah berbeza-beza dah.
1: Apa kak JPG tu pun dia tanya. Kita nak pakai gambar lama ke gambar baru? Abang kata
2: gambar lama.
1: Tak, saya tanya dia yang mana gambar di kaunter tu kan.
2: Okay.
1: Saja sembang-sembang. Kak tengok hak mana si hak handsome lagi lah. Gambar lo ni handsome lagi. Tukar lah. Dia macam tu. Okey, tukar.
2: Aduh.
1: Tukar kena duit pula.
2: Kena
1: tu.
2: Duit pula. Alah.
1: Makan puji juga lah.
2: Okey, kamu selaku, Abang.
1: Okey, kamu selaku.
2: Okey, perkataan ataupun tajuk lagu yang ada perkataan ganti.
1: Okey. Tuan-tuan yang nak lagu diputarkan, senaraikan lagu yang ada perkataan.
2: Ganti.
1: Ganti ke pengganti ke apa yang bunyi ganti lah.
2: Ganti lah.
1: Mengganti ke terganti ke apa jadi ganti.
2: Digantikan. Gitu.
1: Lagu yang pertama yang disenaraikan oleh perbeg kita pagi ini. Ini dia.
2: Apa tu?
1: Tiada pengganti.
2: Wow, tiada pengganti.
1: Yang patah akan tumbuh.
2: Lagi?
1: Biarkan.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Alright, 2 pagi merusi tajuk lagu.
2: Ya, yeah, bukan biasa-biasa.
1: Pagi ini ialah ganti.
2: Ganti.
1: Apa ganti ke apa, boleh lah semua tu. Okey, Gaya
2: nak kongsi apa, Gaya? Teman pengganti. Ah, itu dia.
1: Ini penyembaran udara tadi, Gaya, yeah, nak kongsi.
2: Ya, bukan ini ya. Ini pasal apa ni? Ini berkenaan dengan...
1: Ini kalau siapa nak pergi melancung di apa nama Belah Siam. Kalau ikut ni arahan dia dikeluarkan, yeah. Apa kalau tak penting jangan pergi dulu.
2: Ha, betul.
1: Sebab ada apa nama 51 insiden.
2: Insiden keganasan.
1: Ya, termasuk letupan bom di Belah Siam. Ada
2: serentak noh.
1: Ya, di Naratiwat, Yala dan Petani dalam tempoh hampir 2 jam malam kemarin.
2: Oh, takutnya.
1: Pancuk kata, macam nak pi noh. Kita dah dapat sumber media kata jangan dok pi Pancuk. Dah, dia kata Pancuk kata apa kawan-kawan dah rancang nak pi dah, lepas tu insurans dah beli dah. Kata Pancuk Pancuk nak hilang duit ke nak hilang nyawa. Siapa macam tu. Dia kata hatu titik dia kata.
2: Titik. Sungguh. Tak payah pikir panjang lah.
1: Memang dia bayar, bayar tu rogi lah kat ya.
2: Semua.
1: Dah bayar dah.
2: Burn lah. Tak payah lah. Tapi tak apalah nak buat macam mana kan. Kita selamatkan diri sendiri sebelum berlaku sesuatu yang lebih ni lah.
1: Okey, kamus lagu seterusnya. Ini dia Black dan juga Malik.
2: Ya, teman pengganti.
1: Yes,
2: Yes,

0: Ya, tiba masanya kau cari teman pengganti.
1: Ya ke?
0: Kita kan kalau nak cari teman pengganti, kaya perasan kebanyakan orang tak orang lain lah.
1: Ya, ya, ya, orang lain
0: lah. Orang kawan diri tu mungkin dia ni. Orang lain, tak sama.
1: Ya, betul.
0: Dia selalu nak membezakan. Kan, dengan hak yang nak diganti yang tu.
1: Setiap orang ada identiti sendiri, bang. Tak boleh sama. Macam kan saya dengan abang ni kan. Kita ni kalau ganti dengan orang lain, lain blok. Macam tu.
0: Sabar nak fikir. Sabar lemak sikit begini. Okey, apa nama Sukma ke ya? Sukma.
1: Okey, Sukma. Hari ni lah, no?
0: Okay.
1: Hari ni dah berakhir. Malam nanti penutup.
0: Okey.
1: Okey, dan Selangor. Tuan rumah eh.
0: Okay.
1: Yang mana Selangor telah pun menjadi
0: menjuarai.
1: Menjuarai lah. Kan. Di tempat pertama
0: keseluruhan
1: dengan
0: 97
1: emas. Hebat no.
0: Ya.
1: Dan 72 gangsa, 69 69 gangsa, 72 perak.
0: Okey.
1: 238 semua keseluruhan.
0: Okay. Yang wilayah persekutuan lah. 50 tempat pertama dengan tempat dua jauh macam langit dan bumi.
1: Yo.
0: 50 emas, 49 perak, 52 gangsa.
1: Itu dia.
0: Tempat ketiga Terengganu, 41 emas, 44 perak, 35 gangsa.
1: Aha.
0: Sarawak tempat keempat, 40 emas, 40 perak, 62 gangsa. Lepas tu kita langkah pergi terus
1: Perlis. Perlis tempat ke sebelah noh.
0: Wow.
1: Dan Perlis juga di atas Berkedah.
0: Atas Berkedah
1: tempat 12. Okey, dan Perlis 17 emas, 7 perak, 17 gangsa.
0: Perlis 8 orang pun boleh 17 emas.
1: Yo, tu pula kan. Dah tambah dah 9.
0: Kedah Belambok ni boleh 14
1: dia. Perlis tambah seorang lagi 9 dah ni.
0: Awak lekeh sangat ni.
1: Okey, dan Kedah ya di tempat yang ke-12.
0: 12.
1: 14 emas, 22 perak dan 45 gangsa.
0: Kedah tempat ke-12.
1: Tempat ke-12.
0: Okey.
1: Tak apalah. Cuba lagi tahun depan.
0: Ya.
1: Dua tahun lagi.
0: Dua tahun.

0: Kobe FM.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Kita masih lagi bersama dalam...
2: Kamus Lagu.
1: Kamus Lagu. Yang tajuk lagu yang ada ganti.
2: Ataupun perkataan ganti tu dalam lagu. Itu dalam lirik dia.
1: Seterusnya, okay. Takkan terganti. Ada macam apa?
2: Takkan terganti. ada macam tu dia. Yang ni kena serahkan pada abang. Serahkan pada yang pakar.
1: Lama dah kita tunggu result-result yang macam ni. EPL.
2: Okay.
1: Liverpool hampir-hampir masuk gua. Tapi diselamatkan dengan jaringan seri.
2: Okay.
1: Newcastle dengan Liverpool seri 2 sama. Brighton menewaskan Aston Villa 4-0. Man City menewaskan Bournemouth 2-1. Okay. Dan Brentford menewaskan ini Spurs 3-0. Untuk peminat-peminat bola sepak.
2: Hebat, no?

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di waktu ini. Selalunya sebelum ni kita putarkan lagu yang ada tajuknya pengganti.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi ini kita nak putar lagu yang di tajuk dia tak ada pengganti. Tapi ada dalam pengganti. Lirik dia ada. Sini kata dia ada.
1: Ada.
0: Ya, yeah, ini dia. Tajuk lagu apa?
1: Segalanya ku terima.
0: Cheerio.
1: Elusive.

0: Lirik dia yang last best, ayah. Meskipun ada pengganti seiras wajah.
1: Oh. Yes. Itu dia.
0: Alright, 15 minit lagi ke pukul 10 pagi.
1: Yeah.
0: 10 pagi berita semasa akan kudara yang akan disampaikan oleh penyampai-penyampai kita.
1: Okay.
0: Sama ada Cik Pau ataupun Cici.
1: Ya.
0: Dua tu lah.
1: Okey, dua tu jalan tinggi, Anok.
0: Dua tu lah. Kita belah petang, kita sendiri baca.
1: Sungguh lah. Belah pagi pun kadang-kadang kita sendiri baca, Abang.
0: Ada juga.
1: Ada.
0: Nak habak.
1: Nak habak lagi.

0: Alright, 2 pagi bukan macam biasa. Pukul 10 pagi saya pergi berita semasa. Kak Yah, kawan abang
1: saya.
0: Kawan abang dia ada di Sukma.
1: Okay.
0: Closing dia malam ni ya?
1: Malam ni?
0: Dia tanya, abang, t-shirt Sukma nak tak?
1: Okay.
0: Ayah, limited edition kak Yah?
1: Sebab rezeki jangan ditolak.
0: Jangan ditolak.
1: Kan, dua lain lah.
0: Okay, kak Yah nak abang saya, kak Yah saya apa?
1: Ay, janganlah tanya. Off air tanya.
0: Okay.
1: Amboi. Biasa dia tu.
0: Tak, apa tanya? Jadi nak ditanya ni.
1: Tak apa. Sekali lagi kita habak kan
0: dia. Dia keluar dah.
1: Dia keluar dah. Tak ada masalah. Tak apa lah.
0: Semua bukan sedang pun nak habak t-shirt kan.
1: Okey lah. Ada rezeki, ada rezeki lah.
0: Kita dua orang pakai.
1: Tak apa, bagi pakai set sama abang lah.
0: S, eh lah.
1: Eh, takkan abang S kot.
0: Dah.
1: Ha, tu dia.
0: S lah.
1: Tak ada. Dia S tambah sikit.
0: Okey, lagu tak
1: kaci ya, kaci ya.
0: Kaci ya. Tapi kita habak dulu. Kita tukar
1: Okey, boleh.
0: Yang penting dia kuantiti tu kena habak.
1: Ya, kena habak.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan atas atau URTI berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan. Berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi MI ke-32 dan 33, kes asma meningkat 259%, manakala jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 124%. Sebanyak 3,674 kes jangkitan saluran pernafasan atas direkodkan pada MI ke-33 berbanding 1,637 kes pada minggu sebelumnya. Manakala kes asma meningkat kepada 219 kes daripada 61 kes. Sementara itu, kes konjungtivitis mencatatkan penurunan 7% kepada 146 kes berbanding 157 kes sebelumnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Kedah Perlis melalui Maritim Rescue Subcenter MRSC, Langkawi telah menggerakkan aset bagi membantu operasi pemindahan seorang pesakit kritikal dari Hospital Sultanah Malihah ke Hospital Sultanah Bayah Alustar untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesakit yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU mengalami kecederaan serius susulan kemalangan jalan raya memerlukan pemindahan ke hospital rujukan bagi mendapatkan rawatan yang lebih menyeluruh. Pesakit Muhammad Amin Syazwan Ahmad Zamri, 19 tahun, telah distabilkan pasukan perubatan sebelum proses pemindahan dilakukan. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata kesiapsiagaan Maritim Malaysia bukan sekadar tertumpu kepada tugas penguatkuasaan dan keselamatan maritim, malah turut merangkumi pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan khususnya apabila melibatkan nyawa dan keselamatan orang awam. Penggunaan aset Maritim Malaysia bagi operasi itu dilaksanakan hasil koordinasi antara MRSC Langkawi, pihak hospital dan pasukan perubatan bagi memastikan proses pemindahan pesakit dapat dijalankan dengan selamat, lancar dan teratur.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, pelumba Kedah Nurul Nabila Asri kini mengalih tumpuan kepada Sukan C Malaysia tahun depan selepas menamatkan kariernya dalam Sukan Malaysia Sukma dengan penuh bergaya. Pelumba berusia 21 tahun itu mengenepikan cabaran Amira Alia Zairuddin dari Terengganu menerusi penamat foto untuk memenangi perlumbaan akhir Scratch Wanita, dan Intan Nur Syahidah Abdul Razak dari Pulau Pinang melengkapkan kedudukan podium di Velodrome Nasional. Nabila jelas lega apabila meraih emas acara Scratch berikutan jadual padat pada Sukma Selangor apabila beraksi dalam tiga disiplin berbeza iaitu berbasikal gunung, lebuh raya dan trek. Pingat itu adalah emas kelimanya dalam temasya berkenaan selepas lebih dahulu menjuarai acara Cross Country Olympic berbasikal gunung, kriterium dan perlumbaan lebuh raya beramai-ramai selain acara pecut berpasukan trek awal minggu ini. Nabila adalah adik-beradik kepada bintang berbasikal trek negara Nur Izzah Izzati, namun lebih cenderung kepada disiplin lebuh raya berbasikal lebuh raya berbanding trek. Beliau berharap dapat merebut tempat dalam skuad berbasikal lebuh raya negara ke Sukan C tahun depan. Bakat sebagai pelumba pecut jelas mengalir dalam darahnya apabila Nabila berjaya mengatasi semua cabarannya di Sukma kali ini. Kedah mencipta sejarah apabila menamatkan penantian selama 20 tahun untuk kembali bergelar juara rugby 7 sebelah kategori lelaki dalam Sukma Selangor 2026 selepas menewaskan Perak 14-12. Kedua-dua pasukan terikat pada kedudukan 7 sama pada separuh masa pertama sebelum Kedah mendahului pada babak kedua menerusi satu try serta conversion. Perak cuba bangkit dengan menghasilkan satu try, namun pertahanan apuh Kedah berjaya bertahan sehingga visa penamat sekaligus menghadiahkan pingat emas pertama buat kontijen Kedah sejak edisi 2006. Sementara itu, Johor pula membawa pulang pingat gangsa kategori lelaki menerusi kemenangan 10-0 ke atas wilayah persekutuan. Untuk rekod sehingga 9 pagi hari ini, kontijen Kedah berjaya mengutip 14 pingat emas, 22 perak dan 45 gangsa dengan jumlah kutipan pingat 81 berbanding semalam hanya 65 pingat. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Alright, terima kasih berita semasa sementara tadi yang disampaikan oleh Abang Pau kita.
1: Ya.
0: Dia dah hantar tadi apa nama indeks pencemaran udara tadi.
1: IPU.
0: Apa? Langkawi
1: apa tu?
0: Kedah, Langkawi 81-82 macam tu lah. Dia kena tak tihak, dia satu. Satu lebih, satu 20 kan. Kalau 200 tu kita teruk lah. Tapi kita di Langkawi kita okey, tapi masih lagi nampak jerbu.
1: Nampak.
0: Ada orang kata nampak awal pergi tadi macam kabu.
1: Yo,
0: kan? Kan? Tapi tak jerbu sebenarnya.
1: Yolah, tak sihat ni kan. Jadi masalah ni kena banyak-banyakkan minum air lah.
0: Okay, okay.
1: Pakai ni tutup separuh muka.
0: Okey, mas. Kalau bos suruh pi kerja luar, jangan pi.
1: Jangan pi.
0: Melambau ya.
1: Bahaya.
0: Bos tak boleh keluar apa ni. Melambau. Kalau masih lagi okey lagi.
1: Ya. Jangan.

0: Alright, 2 pagi bukan macam biasa. Kita ada masa lebih kurang 38 minit lebih kurang macam tu.
1: Ya, Cikgu Ayu.
0: Ya. Wow. Cantik tengok sesegak. Kalau kau pasal tu, Cikgu lah. Cikgu dulu dia lain tu.
1: Lain lah.
0: Cikgu dulu main semacam rimau badan, singa badan. Sekarang contoh.
1: Takut.
0: Baik, Kak Ayah. Okay. Yang ni untuk peminat-peminat kucing.
1: Ya, yeah, meow.
0: Hari bila tak apa tengok?
1: Hai kucing.
0: Yang tular tak?
1: Ha.
0: Tular di media sosial.
1: Aha.
0: Oyen duduk atas bumbung kereta.
1: Oyen, betul.
0: Ha, kereta tu dalam bukan main jauh
1: lah.
0: Dia duduk tak jatuh kat
1: tu. Laju pula tu.
0: Oh, mana tak laku, dia melekat dia tu. Elok lah
1: kan.
0: Bayangkan kita kalau besar duduk atas tu pun jatuh.
1: No,
0: oyen tak jatuh.
1: Oyen. Nak lawan ke mana?
0: Orang ni kalau dia suka kucing, dia peminat kucing.
1: Ya. Yeah.
0: Rupanya kucing dia ada banyak jenis kat ya.
1: Banyak.
0: Ada kawan-kawan tu kan. Kadang-kadang belah ni. Belah kucing lebih daripada belah anak. Duduk laikon.
1: Ya. Ha. Betul lah.
0: Kucing ni tak boleh dia kata kena duduk laikon. Tu dia. Aircon 24 jam.
1: Betul kan.
0: Sampai
1: hebat
0: tu. Tapi Kak Ayah nak tahu tak? Kucing ni.
1: Ya.
0: Dia cam kawan dia.

0: Kajian okay. yang diterbitkan oleh jurnal saintifik. Bukan main belasah itu ya. Pasukan penyelidik antarabangsa termasuk pakar Jepun menganalisis komponen air kencing yang mencetuskan reaksi mimik muka dikenali sebagai menentang apa sebut ni kat Yah ni? Ni apa ni?
1: Apa tu? Flehman Grimace.
0: Muka busuk. Dalam kalangan kucing ya.
1: Tapi comel.
0: Mereka turut memerhati tindak balas kucing ketika menghidu air kencing kucing lain sepanjang eksperimen. Dan sebelum ni kucing tersebut memperoleh maklumat mengenai individu lain melalui semburan air kencing.
1: Okey.
0: Namun komponen khusus yang bertanggungjawab terhadap proses itu masih kurang difahami.
1: Itu kucing.
0: Kucing cam kawan melalui bau air kencing.
1: Kalau manusia,
0: kalau manusia pula, dia cam kawan bila kena kencing.
1: Sama kita dah cakap tadi.
0: Bila kena kencing baru kita tahu yang kawan ke tak. Kau kenal. Bawa aku tahu.
1: Ya Allah.
0: Kawan hak seorang lagi pula kata, bawa hantau.

0: Alright, dua pagi bukan macam biasa.
1: Yeah. Waktu sekarang 10.33 minit pagi, jam yang terakhir untuk ceria pagi. Edisi hari ini, hari is 9.
0: Yeah, it's 9.
1: Okay, hari 24 Ogos 2026. Kemarin hari lahir Abam dan juga Kak Nurul kita.
0: Sepusat, mak lain basing.
1: Gitu. Okey, nak cerita lah bang. Ha, pasalnya video yang tular kemarin.
0: Betul. Ada juga.
1: Ada semalam kan.
0: Video tular ni banyak masa tu ke ya?
1: Ini salah satu video yang tular yang mana tak mampu nak bayar handphone mahal lah. Secara ansuran. Jadi punca remaja 18 tahun, ibu bapa maut terjatuh gaung. Tapi ada yang komen kata bukan pasal tak mampu bayar acara ansuran tu. Pasal anak dia beban, merajuk. Pak dia tak mampu nak beli.
0: Tapi bukan di Malaysia.
1: Yang pastinya hari ni cerita dia, hasrat memiliki handphone mahal
0: betul-betul
1: terjadi apabila pertengkaran mengenai bayaran ansuran peranti dipercayai membawa kepada kematian seorang remaja.
0: Abang tengok apa nama di video dia tu kan. Ayah dia tu nak pergi ambil dia.
1: Ya, sebab dia ubut nak bunuh diri bang.
0: Dia duduk tepi Rubin.
1: Ya.
0: Tepi tempat yang tinggi tu lah.
1: Tebing yang tinggi
0: kat bukit tu.
1: Betul.
0: Ayah dia tu nak pergi tarik dia. Bila nak pergi tarik dia, tenaga orang tua tak kuat.
1: Yo.
0: Dia rentak ayah dia sekali dengan apa, dia dengan ayah dia jatuh. Lepas tu mak dia pun duduk atas tu, mak dia pun terjun sekali.
1: Betul. Jadi macam-macam komen netizen lah kan. Tapi kalau ikut cerita yang ni lah, daripada asal dia, dia dipercayai meminta wang daripada keluarganya bagi melunaskan bayaran berkenaan sebelum berlaku pertengkaran dengan bapanya. Itu dia. Benda macam ni bang.
0: Handphone nak mahal tu kira sentiasa menjadi rebutan.
1: Ya bang.
0: Biasa bila dapat memiliki telefon tu, dia sebagai macam lebih kurang penanda aras lah kot. Dia
1: kan.
0: One step ahead. Cik Wah pun kata.
1: Wow, tapi kalau kata mak bapak tak mampu, janganlah.
0: Mak bapak tak mampu, anak-anak kita pun tak tahu. Kita ni bila kita tak tahu kemampuan mak bapak kita macam mana.
1: Ya.
0: Kan?
1: Ini orang kata.
0: Abang teringat dulu masa nak beli kasut kan. Ada satu kasut jenama tu. Kalau tak ada kasut tu. Kalau tak ada lah, boleh sebut lah kasut tu. Kasut Alip dulu. Punya nak pakai kasut tu kan. Kau kata tak elok, dia kata. Kita nak juga. Balik dulu, esok baru beli. Dia tak kira. Dan nak tu dia tak kira lah.
1: Ya, faham. Tapi ini tahap dia memang di luar kemampuan ni.
0: Tapi tak ada ni apalah. Bila kata tak apa esok kita beli. Tidak nak beli sepasang ya. Esok pak beli dua pasang.
1: Tu dah pengembanan kan senang.
0: Tu untung balik.
1: Tapi kan cakap pasal handphone ni kan. Sampai tahap orang jual buah pinggang tu. Nak beli handphone ni macam saya. Mahal lah.
0: Real lah.
1: Ya, real. Ada orang jual buah pinggang.
0: Sampai tahap tu orang.
1: Kan. Itulah.
0: Cerita aku.
1: Betul. Yang bertahap tu.
0: Betul.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Nokowi FM.
2: Okey, saya siapa Kak Yah?
3: Okey, selepas ini activate, kita akan bersama dengan DJ Helen. Okey. Okay. Sebelah pagi sampai pukul 3 petang.
2: Petang.
3: 3 petang sampai 7 malam bersama dengan Cici. Okay. Untuk ekspresi.
2: Cici akan apa tutup kedai lah kali ni.
3: Ya. Yeah.
2: Okay. Antara lagu-lagu yang akan diputarkan oleh Cici ialah.
3: Ya. Yeah.
2: Lagu apa? Ha.
3: Lagu apa? Antaranya lagu-lagu
2: Adik Saya Abis Sore.
3: Adik Saya Abis Sore. Tu seperti biasa.
2: Ayah.
3: Lepas tu Cici ekspresi dia, kenangan lah petang tadi.
2: Ya, Cici minat lagu tu.
3: Oh, gelat eh. Sekitu.

0: Okey Kak, suara kita bila pula ke udara Kak?
1: Ya, esok lah.
0: Esok
1: lah? Esok lah.
0: Bukan lusa?
1: Ay, bukan. Esok lah orang kita esok.
0: Okey, esok dah tanya dah?
1: Itulah kita tunggu penerbit.
0: Penerbit kata... Pantang lepar.
1: Amboi, pantang lepar no.
0: Pantang lepar kita esok kita.
1: Okey.
0: Kita buat ayatlah pantang lepar esok. Esok kita akan naikkan di status kita ataupun di rumah biru kita dan juga di titi kita.
1: Okey. Contohlah macam abanglah.
0: Pantang lepar.
1: Pantang lepar. Makanan saja. Cerah.
0: Pantang lepar cerah. Tadi duduk berlemak. Tengok-tengok clear.
1: Laju.
0: Itu dalam tak lalu. Kalau lalu macam mana?

0: Alright, Kaya, kita sampai di sini saja, Kaya, untuk edisi hari ini.
1: Abang tengok lirik yang last sekali, yang terakhir tu.
0: Abang jarang tengok lirik.
1: Jangan berubah kerana orang lain.
0: Jarang menghayati lirik.
1: Jarang. Aduh.
0: Alright, sampai di sini, Kaya. Kata-kata akhir hari ini, orang yang mudah terasa adalah orang yang mudah sedar diri. Tapi orang yang suka buat orang lain terasa, itulah jenis manusia yang tak pernah cermin diri sendiri.
1: Tuh dia.
0: Fikir-fikirkan.
1: Jaga-jaga nanti karangan panjangnya.

0: Knockaway FM.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Bird watching in Gunung Raya, 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

Ketika tersebar berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan Uhud, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang telah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yakni yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau dia pula yang mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur, yakni akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Surah Ali Imran ayat 144. In a few moments, you're

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
1: Activate on 104.8.
2: Activate on 104.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkah FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkah FM, ya untukmu.
1: Ekspresi. Ya, ekspresi di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia, selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Alhamdulillah hari ini ekspresi 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Cici teman anda sekali lagi untuk hari ini, setiap hari Isnin kan, petang-petang Isnin ni. Juga terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai yang sebentar tadi menemani anda daripada pukul 11 pagi, iaitu Halina. Baik, untuk hari ini juga kan, petang-petang ni kita layan sajalah Langkawi FM kan, di mana jua anda berada, okey. Walau bagaimanapun, saya nak kongsikan juga untuk petang ini status bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara di Pulau Langkawi, iaitu 84, yang mana berada pada tahap yang sederhana lah. Kalau sebelum ni indeks IPU kita adalah baik kan, jadi sekarang ni kita dah macam dah masuk ke fasa sederhana, tak berapa nak baik lah makna kata kan. Jadi ambil langkah persediaan awal kan, kalau orang kata jerebu-jerebu ni, jangan duduk, jangan berada di luar kawasan, luar kawasan macam mana, jangan duduk main dekat kawasan yang jerebu banyak lah kan, boleh juga jadi membahayakan kepada kesihatan, juga merisikokan kesihatan kepada mereka yang berisiko lah kan, terutamanya warga emas kan, orang yang mudah semput, kanak-kanak. Dan hari ini, hari Isnin juga, Met Malaysia meramalkan sebelah petang ribut peti di beberapa kawasan di Pulau Langkawi ini, kawasan pedalaman. Dan malam juga kita ada dijerebu juga kan, dengan suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Selain di 104.8, anda juga boleh dengarkan kami di rtmklik.rtm.gov.my. Layan terus Langkawi FM, Citi Jeman anda sehingga pukul 7 malam.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Bermula 14 Februari 2023, RTM menyiarkan sesi Parlimen pagi dan petang secara langsung di berita RTM.
0: RTM 80.
3: Nokawi FM.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Itu dia berkenaan dengan Hari Aspirasi Merdeka. Okey, Aspirasi Malaysia. Baik, untuk Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan 2026, persiapan untuk siaran langsung Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 telah pun memasuki fasa akhir, yang mana persiapan bagi sambutan itu berjalan lancar. Kini memasuki fasa akhir dengan pasukan penerbitan dan juga teknikal giat melakukan persiapan di dataran Putrajaya. Yang mana persiapan meliputi aspek teknikal, susun atur liputan, penempatan kamera, kan nak pastikan kita semua rakyat Malaysia yang tak dapat hadir ke dataran Putrajaya dapat melihat di kaca TV dengan semangat, dengan sempurna, dengan tak ada orang kata apa cacat cela, kan seronok tengok walaupun tidak berada di dataran tapi turut merasai kehangatannya. Yang mana pendekatan serta teknologi baharu turut diketengahkan pada siaran langsung tahun ini dalam usaha memberikan pengalaman berbeza kepada para penonton di rumah. Kepada anda yang mungkin berpeluang ataupun memang berniat untuk ke dataran Putrajaya, bolehlah kan sama-sama memeriahkan juga siaran langsung HKHM 2026 yang dijangka bukan sahaja menyampaikan kemeriahan sambutan, malah menawarkan pengalaman yang lebih segar kepada seluruh penonton di negara. Dan orang katakan biasanya kalau sambutan lagu ni memang berebut tempat hampa kan. Berebut sungguh. Pukul 3 pagi ada api tunggu dah. Jangan main-main kan. Semangat kita semua untuk sambut Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia 2026.
3: Kawan-kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkau FM? Bersama saya, Sehata, dalam Refleksi. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa itu musibah? Pernahkah anda dilanda musibah? Saya percaya kita semua, manusia, di muka bumi ini tidak pernah lari daripada musibah atau masalah. Musibah boleh diibaratkan sebagai satu peristiwa yang tidak dijangka oleh manusia. Bila, bagaimana, siapa, semua ini kita tidak tahu. Musibah juga sudah menjadi rahsia ilahi yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Dalam Islam sendiri, menganggap setiap dan segala musibah yang diturunkan kepada umat manusia merupakan sebuah proses pembelajaran dan kehidupan bagi manusia itu sendiri. Setiap orang setentunya memiliki cara yang berbeza dalam mendepani dan menghadapi musibah. Namun, Islam menganjurkan untuk kita menghadapinya dengan sabar, tawakal dan penuh keikhlasan serta tawaduk. Baik, mari saya kongsikan. Macam mana kita nak hadapi musibah, menerima musibah tersebut dengan hati yang terbuka. Apapun musibah yang menimpa kita, Islam mengajar kita bahawa kita harus menerima segala musibah itu sebagai bentuk dan manfaat beriman kepada Allah. Selepas hal tersebut, walaupun hal tersebut menyakitkan atau menyedihkan. Misalnya, kita kehilangan ibu bapa. Kawan-kawan, anggap sahaja hal tersebut merupakan sebahagian daripada takdir yang telah digariskan oleh Ilahi. Setentunya, apapun yang kita lakukan dan kita harus terimanya dengan lapang dada. Siapa kita untuk mempersoalkan musibah atau takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita? Seterusnya, ikhlas menerima musibah yang kita hadapi. Hal yang paling penting ialah mampu bersikap redha terhadap segala sesuatu yang menimpa. Kerana pasti akan ada hikmah dan nikmat yang akan Allah berikan kelak kepada kita. Selain itu, kita seharusnya bersabar menghadapi musibah yang Allah beri kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sabar merupakan satu kunci dalam menghadapi musibah. Sabar itu indah, tuan-tuan dan puan-puan. Para pendengar sekalian, bila kita dah terima musibah tersebut dan bersabar dan ikhlaskan hati, kita sewajarnya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang paling utama saat tertimpa musibah ialah memanjatkan doa kepada Allah juga sebagai cara agar hati kita tenang waktu menghadapi masalah. Kerana apapun yang terjadi, kunci utama ialah berdoa. Berdoa merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam apa jua situasi. Kita seharusnya mendadah tangan kepada Allah di atas nikmat dan kesenangan tersebut. Sebaliknya, pada saat musibah menimpa, maka doa boleh dianggap sebagai salah satu cara mengadu kepada Allah. Ingat semua, setiap musibah membuatkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih kuat, cekal untuk mendepani masa akan datang. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata, di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Langkawi FM.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Ekspresi.
4: Ya, ekspresi di 104.8 ya untuk jam yang kedua untuk Isnin 24 Ogos 2026. Ha, dah pacak bendera ke belum dekat-dekat rumah, dekat kenderaan anda semua kan? Jadi jom sama-sama kita tunjukkan tanda cinta pada negara. Kecil atau besar bendera bukanlah ukuran. Yang penting, semangat patriotik yang sentiasa membara di jiwa. Dan kibaran jalur gemilang adalah simbol megah kedaulatan dan juga kebersamaan kita semua. Marilah kita terus melangkah dengan megah ke hadapan, menjaga keharmonian serta mempertahankan negara kita. Okey? Ayu tunjukkan semangat cinta kita kepada negara Malaysia. Berbaki lagi lebih kurang 7 hari untuk kita sambut kemerdekaan negara kita Malaysia. Jadi adalah baiknya untuk kita tunjukkan terus kan kita punya kebersamaan, kita punya keharmonian negara, kita punya apa lagi orang kata semangat cintakan tanah air semua lah kan. Baik, di kesempatan ini jom kita juga ucap setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada ketua pengarah penyiaran iaitu Datuk Aswar Ismail yang dianugerahkan kan pengurniaan darjah pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk hari ini. Okey, jadi semoga pengiktirafan menjadi pemangkin kepada kejayaan yang lebih cemerlang khususnya di bawah panji RTM sendiri. Okey, terus layan Langkawi FM. Hari ini azan asar akan masuk pada pukul 4:36 petang.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Langkawi FM.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci dan memaki orang-orang Islam adalah fasik, dan memerangi mereka adalah kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mengampuni kesalahan dan kesilapan kita. Itu tanda Allah ta'ala memberikan ruang dan juga peluang kepada kita. Adakah kita sedar? Adakah kita tidak sedar? Adakah kita ingat? Adakah ataupun kita lupa? Tanda yang kita ini berada di akhir zaman. Manusia sekarang ini dia dah tak segan dah. Dia dah tak malu dah dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia buat ketika ini dan juga masa kini. Dia tak malu dah. Manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, rela menceritakan kepada orang lain dosa yang dia buat tanpa rasa malu. Kan? Kalau kita pun malu nak cerita aku buat maksiat, na'udzubillah min zalik, malu. Tapi manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, hilang sifat tadi. Nah, kita dengar daripada salah satu riwayat Bukhari, mafhum daripada hadis, semua umatku diberi keampunan, semua kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Mereka buat secara terbuka, bukan sekadar tu, dan menceritakannya, menceritakan apa yang mereka buat, menceritakan apa yang mereka lakukan dosa tadi dengan perasaan tanpa rasa malu. Tuan-tuan, dengan perasaan tanpa rasa malu kepada Allah, malu kepada siapa-siapa. Dah heran apa aku kubuk masing-masing. Kan, selalu kita ungkapkan seperti tadi. Nah, kita jangan lupa, tuan-tuan. Nah, kecuali golongan ni, umatku diampun, diberi keampunan semua kecuali geng ni. Jadi kita jangan terlibat dalam geng tu, mudah-mudahan insya-Allah. Nah, minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada golongan-golongan seperti yang disebutkan tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.36 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Blancaui
1: FM. Blancaui
0: FM 104.8 ya untukmu, pukul 4.53 minit petang, menghampiri pukul 5 petang. Saat lagi kita ke pusat berita nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Esok kita semua akan orang kata apa, cuti sempena Maulidur Rasul kan. Apa yang boleh kita lakukan sempena Maulidur Rasul esok? Perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kan. Dan kita juga boleh melakukan aktiviti amal seperti bersedekah, membantu masyarakat, atau hak paling dekat ialah membantu orang kata ahli keluarga sendiri. Eratkan silaturahim, macam mana nak eratkan? Esok bila cuti kan, ambil peluang waktu cuti tu, kalau tak masak kan, kita masak makan, panggil adik-beradik kau kan. Ataupun orang kata ziarah, menziarahi ahli keluarga untuk kita erakkan silaturahim dan menghidupkan sunnah Nabi. Macam mana kan, mungkin ada ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat handai kita yang sakit ke kan, ataupun baru lepas bersalin. Ambillah peluang untuk ziarah, menziarahi mereka yang sedang berpantang, ataupun juga kalau berpantang awal sangat pun tak elok juga kan nak pi ziarah kan. Kata apa, kita nak elakkan penyakit berjangkit kepada baby kan. Tapi mungkin kalau ahli keluarga ataupun sahabat handai yang sedang ditimpa musibah, sakit ke, ambil peluang untuk kita ziarah mereka. Juga apa yang kita boleh lakukan sempena hari cuti esok kan, kita boleh juga gotong-royong kan bersama ahli keluarga kan. Sambil-sambil bergotong-royong tu kita boleh erat silaturahim. Juga kita boleh bersihkan kawasan untuk elak denggi. Serupa yang kita tahulah kan, denggi ni makin lama makin orang kata apa, tinggi juga kan. Dan kita tak maulah penyakit denggi tu terus menular dalam komuniti kita. Baik, berhati-hati pada anda yang sedang memandu. Terus layan Langkawi FM, cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Dan sekali lagi kita ke pusat berita nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Ini dia hanya aku, Hyper Egg.

dah masuk jam yang ketiga untuk ekspresi. Kita dalam ekspresi dan kenangan untuk hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM, dan kepada anda yang mungkin baru saja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM ketika ini, Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Selamat bercuti esok. Kita akan nak cuti sempena Maulidur Rasul. Jadi di kesempatan kan kita cuti tu, bolehlah kita melakukan banyak perkara sebenarnya kan, selain menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, juga ambil waktu untuk gotong royong juga kan bersama ahli keluarga. Kenapa Cici cerita pasal gotong royong? Sebab Cici nak cerita pasal denggi sebenarnya kan. Sebab apa denggi yang mana di negara kita ni orang kata selalu sentiasa duk ada kan penyakit demam denggi. Jadi ambillah waktu untuk esok waktu cuti kan. Kita manfaatkan waktu cuti untuk sama-sama kita membersihkan kawasan. Dan untuk anda semua yang mungkin di fasa orang kata apa, baru kena denggi ke kan, ataupun kita nak berjaga-jaga jugalah kan, kok-kok lah kena denggi, kena ambil tahu juga antara waktu yang paling ramai salah faham berkenaan dengan demam denggi. Katanya semalam demam tinggi, hari ni nampak keadaan dah turun dah suhu, kata okey dah demam. Lepas tu kan dia kata lega dah lah kok kan, alhamdulillah lah, okey ingatkan macam dah nak baik lah. Tapi untuk denggi, demam kalau turun suhu bukan lesen untuk kita bertenang, bukan lesen untuk kita menarik nafas lega. Sebab apa? Ada pesakit yang masuk fasa lebih berbahaya ketika suhu mula reda. Jadi kalau tiba-tiba sakit perut ke kan, muntah berkali-kali, ada pendarahan, susah bernafas, terlalu lemah kan, jadi kita macam apa kata, nampak pelik lah kan. Walaupun suhu ni sejuk dah, macam okey dah kan, terus dapatkan rawatan, okey. Denggi tak semestinya jadi bahaya masa demam suhu tinggi. Ramai yang terlepas pandang sebenarnya. Jadi jangan anggap bila suhu dah reda kan, ingatkan nak lega dah lah kan. Tapi kena berhati-hati juga kalau ada kesan selepas demam tu kan, kena terus dapatkan rawatan. Jangan tunggu, okey? Baik, kita buka ekspresi kenangan hari ini dengan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Okey, pukul 5.30 minit petang ada Langkawi Sana Sini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Knockaway FM.
1: Langkawi sana sini.
2: Baik, pukul 5.30 minit petang, Langkawi sana sini ke udara. Yang mana hari ini berkenaan dengan Pulau Tuba, Kampung Angkat Madani. Kerajaan memperuntukkan RM200,000 melalui program Sahabat Madani yang memperkasakan ekonomi dan juga kebajikan kira-kira 5,000 penduduk Pulau Tuba. Ketua Pengarah Unit Penyelesaian Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Solehuddin Al-Yubi Zakaria berkata, peruntukan disalurkan melalui pelbagai bentuk bantuan sebagai pelengkap inisiatif Kampung Angkat Madani KAM. Katanya Pulau Tuba yang menjadi kampung angkat madani di bawah sediaan Kementerian Kewangan sebelum ini menerima peruntukan RM2.5 juta dengan pelaksanaan projek dikendalikan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada. Datuk Seri Solehuddin berkata selain bantuan mendapatkan lesen memandu kelas B2, topik LIDAR turut disumbangkan bagi meningkatkan kesedaran penduduk terhadap aspek keselamatan jalan raya. Bantuan turut diperkasa kepada golongan penjaja dan juga nelayan sebagai usaha mempertingkatkan produktiviti serta pendapatan komuniti setempat. Alhamdulillah kan. Ha, syukur kepada Allah Subhanahuwataala kan, rezeki yang tak diduga, orang katakan. Semua mendapat manfaat daripada peruntukan kerajaan. Tak dapat banyak, dapat juga sikit kan. Oh, apa lagi kan, oh, dapat apa bantuan pelbagai bentuk sebagai pelengkap kepada inisiatif Kampung Angkat Madani. Itu dia Langkawi sana sini. Pukul 6 petang sat lagi kita ada berita semasa pula. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM, ekspresi kenangan.

0: kita balik.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Messi di Milan setiap hari 5:15 pagi hingga 7 malam di Mentawai FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashki Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Malaysia dan Indonesia mempertingkatkan kerjasama dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan susulan ancaman cuaca panas dan fenomena El Nino dengan fokus utama kepada tindakan pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Shoaib Kurup berkata, persediaan menghadapi El Nino menjadi semakin kritikal apabila fenomena itu dijangka mencapai kemuncak menjelang Oktober serentak dengan monsun barat daya sekaligus meningkatkan risiko keadaan panas dan kering serta kebakaran yang boleh mencetuskan cuak jerebu rentas sempadan. Berita seterusnya, penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu meresahkan nelayan darat di kawasan berhampiran dan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan wartawan RTM dapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Rata-rata nelayan darat yang ditemui memaklumkan sebelum ini mereka mampu membawa pulang hasil tangkapan ikan air tawar seberat puluhan kilogram, namun sejak kebelakangan ini hasil yang diperolehi semakin sedikit. Empangan Muda menjadi antara lokasi nelayan darat dari sekitar Belantik, Kota Au dan Gubir mencari rezeki menerusi aktiviti menangkap ikan sebagai sumber pendapatan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN bakal memperluaskan pelaksanaan program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 dengan membuka 5 lagi kem baru menjelang latihan Siri 4. Ketua Pengarah JLKN Major General Datuk Marzuki Mokhtar berkata, kem tambahan itu membabitkan kem di Bukit Pinang Kedah, Hutan Melintang Perak dan Sungai Durian di Kuala Krai Kelantan. Beliau berkata ia turut membabitkan pembukaan 2 kem pertama mesti kerjasama strategik bersama Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela iaitu di Bukit Selambau, Kedah dan Sabah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pembarisan tamat latihan Wira Muda Negara Siri 3 2026 di Padang Kawat Regimen 504 Askar Wataniah, Kem Bukit Keteri di Perlis hari ini. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, jika anda terlepas apa-apa program ataupun drama-drama pilihan, kan bolehlah ikuti RTM Klik. Okay, semua tersedia untuk anda di TV1, TV2, TV OK, berita RTM, semua ada, okay? Juga 34 stesen radio di seluruh negara. Baik, waktu sekarang pukul 6.21 minit petang, jam yang terakhir bersama dengan Cici hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang setia bersama kami daripada tadi, kan? Daripada pukul 3 petang hinggalah pukul 7 malam sat lagi. Juga kepada anda yang setia menemani DJ-DJ kami seperti Halina, dan juga pagi tadi kita ada Yaya dan juga AA. Baik, berkongsi apa orang kata indeks pencemaran udara, okey, dilangkaui hari ini, kan, kita berada orang kata moderate lah, kan, sederhana, okey, kita punya ni 81 bacaan IPU. Dilangkaui berjerebu, okey. Kita dah pun orang kata masuk jerebu, kan. Kalau kita tengok Kelam daripada jauh, kan, nampak macam perlihatan kita tu terhadlah sikit, no. Tapi itu juga boleh merisikokan kesihatan sebenarnya, kan. Jangan ambil ringan, jangan pandang enteng gitu, okey. Bahaya untuk mereka yang berisiko, kan, terutamanya orang yang ada penyakit kronik ataupun warga emas, kan, mereka yang mudah semput, okey, jerebu ni mungkin boleh menjadi faktor yang menyebabkan kesihatan mereka terjejas. Jadi kepada anda yang ada risiko-risiko seperti penyakit kronik apa semua, disarankan untuk pakai mask, kan, minum air yang cukup sepanjang musim jerebu ni lah. Orang kata apa, indeks pencemaran, nama lagi pencemaran udara, kan. Dan di Langkawi, Met Malaysia meramalkan malam ini juga jerebu di sekitar Pulau Langkawi, okey. Dan petang ni ada ribut petir di beberapa kawasan, namun di kawasan pedalaman lah. Kalau di Kuah ni cerah lagi lah, no. Cici pun nampak apa matahari duk tala atas kepala matahari nak turun, kan. Dia main terang benderang, rasa macam nur gitu kat muka. Okey, terus layan Langkawi FM sehingga pukul 7 malam. Ini dia, Nak Darah Rindu, Piramli.

0: kalau 10 tahun dahulu bapak melakukan demikian, barangkali Sazli boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sazli dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sazli bapak tunaikan. Segala apa hajat Sazli bapak sempurnakan. Sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama bapak. Sehingga Sazli menipu bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tapi bapak hanya anakku Sazli.
1: Sazli.
0: Bapak yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli. Apabila Sazli sudah dewasa, Sazli perlu banyak uang. Tapi bapak tidak mampu. Sekarang Sazli punya uang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazli sendiri, bapak tahu.
2: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Langkawi FM.

0: Ya, di balik awan yang merah senja, nam merah mengakhiri ekspresi dan kenangan hari ini bersama dengan Cici, okey? Waktu sekarang pukul 6.54 minit petang, saya undur diri untuk hari ini. Tapi sebelum tu, sebelum mengundurkan diri, saya nak berkongsi kepada anda, esok sempena hari Maulidur Rasul akan diadakan selawat, Kofla Berselawat 2026, yang mana seluruh rakyat Langkawi dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan majlis penuh keberkatan dalam program Kofla Berselawat, di mana di Dewan Guna Mak Cincang Kolej Vokasional Langkawi. Tema pakaian adalah warna putih, bermula pukul 7 malam hingga 10 malam. Jadi marilah kita sama-sama mengimarahkan majlis, memperbanyakkan selawat dan semarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul kepada anda juga kan, dan selamat bercuti esok kan. Saya mohon maaf segala kekilafan saya hari ini jika ada tersilap bahasa kan, tak sedap didengar kan. Okey, saya mohon maaf dan saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Jumpa anda di lain waktu. Esok anda akan bersama dengan duo DJ di pagi, Ceria Pagi. Bye bye.
1: Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin.
2: Ya.
1: Mac dah tak ada main macam kita sekejap lagi.
2: Tinggal kami berdua akan bersama-sama dengan anda, ya. Dan kepada teman-teman yang bercuti, selamat bercuti kami ucapkan. Esok juga geng Kakak Petang tiada.
1: Tiada, betul. Ada yang tanya juga tadi dalam TikTok. Kata esok ada JKP ke? Tak ada lah, wah. Kalau, bagi kita lawan kat rakan-rakan lain.
2: Ya, kalau cuti umum, masanya ditukar kepada 6 jam.
1: Betul.
2: Kalau hari-hari biasa, 4 jam kan.
1: Betul.
2: Esok sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Hari untuk kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu juga, Maulidur Rasul menjadi ruang untuk umat Islam mempelajari sirah, ya, menghayati perjuangan baginda Rasulullah dan juga mencontohi akhlak serta sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita lah.
1: Betul ini, ya. Selamat cuti untuk anda semula yang bercuti esok, yang bekerja kita kerja seperti biasa lah.
2: Selamat bertugas lah untuk anda.
1: Tak pasti senyum je, Lim.
2: Iyalah.
1: Ada nanti rezekinya tu.
2: Tenang-tenang aja, ya.
1: Triple kan. Baik untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 61 hingga 64.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan sesungguhnya, Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan turutlah petunjukku. Inilah jalan yang lurus.

0: Dan janganlah syaitan menghalang kamu, yakni daripada menurut jalan yang benar. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
0: Dan tak kala Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat ajaran Tuhan dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian dari perkara-perkara agama yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. هذا صراط مستقيم.
0: Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, Dali. Alhamdulillah, selesai sudah hari ini untuk tugasan kita, Lin. Untuk geng Kakak Petang 24 Ogos 2026 hari ini.
2: Ya.
1: Nak kita nak tutup siaran lah untuk geng Kakak Petang hari ini.
2: Tapi sebelum tu, saya, Lin Zainul, rakan kami Mac, Margaret Gamban dan juga Azura telah pun bersalam sejak pukul 4 petang tadi.
1: Betul.
2: Sampailah sekarang 8 malam. Sebelum kita nak serahkan salam ini kepada rakan kita seterusnya,
1: Mama Eji,
2: akan bersama dengan anda. Tapi kita juga nak ucapkan salam Maulidur Rasul
1: esok, ya.
2: Esok yang kita raikan, ya, pada hari Selasa 25 Ogos 2026, dengan temanya Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan bagi sesetengah sekolah, kan Zura, mereka dah melakukan perarakan dengan sambutan Maulidur Rasul pada hari Ahad yang lalu. Kebanyakan masjid pun macam tu.
1: Betul.
2: Untuk memberi pendedahan kepada para pelajar,
1: anak-anak kita,
2: anak-anak kita berarak sambil berselawat dan sebagainya. Mudah-mudahan negara kita terus aman, makmur dan juga maju, ya.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi esok kita akan bercuti untuk sambut Madu Rasul. Untuk anda, selamat bercuti semualah.
2: Ya.
1: Moga kita dapat manfaatkan cuti ini bersama-sama dengan keluarga tersayang. Okey, ya. Saya Azura.
2: Saya Lin Zainul.
1: Kita jumpa hari Rabu nanti bersama geng
2: Kakak Petang.
1: Baik semua. Assalamualaikum. Bye.

0: Pasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Aljalani di sini menemani anda untuk edisi hari ini, 24 Ogos 2026. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lin Zainul dan juga Azura yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda selama 4 jam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, mahupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Pengukuhan tata kelola lembaga tabung haji penting dalam perspektif ekonomi bertujuan memelihara keyakinan kepada institusi negara dan pasaran domestik seiring momentum pertumbuhan ekonomi semasa. Tabung haji mengurus amanah lebih 9.8 juta pendeposit dan mempunyai peranan signifikan sebagai pelabur institusi dalam ekonomi domestik. Pengurusan pelaburan, disiplin kewangan serta pengurusan risiko perlu diperkukuh untuk melindungi kepentingan pendeposit secara mampan. Perkembangan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja 2014-2020 perlu dilihat sebagai usaha memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban dan keyakinan institusi negara. Kerajaan menghormati proses siasatan, sebarang tindakan perlu dilaksanakan berlandaskan undang-undang dan diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan. Seterusnya, semarak Maulidur Rasul 1448 Hijrah, selawat suburkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara sempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan jangan lupa untuk anda sama-sama layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
3: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
2: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasul.

0: pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdah. Info di mahaofficial.com.my.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua pendengar setia slot Cara Kita di Nasional FM. Hari ini apa mbak nak tanya? Pernah tak bila orang tegur, kita terus rasa panas, rasa sentap, rasa nak menjauh, mengajuk? Sebenarnya tak salah kalau kita rasa terluka sebab kita ni manusia. Tapi kalau setiap teguran buat kita makin menjauh, dah macam mana kita nak tumbuh, kan? Kajian dari Psychological Review menunjukkan bahawa individu yang boleh menerima kritikan secara terbuka lebih cepat berkembang dalam kerjaya dan perhubungan. Jadi, jom Abang Bak kongsikan 3 cara kita untuk hadam kritikan tanpa sentap. Cara yang pertama, bezakan antara teguran ikhlas dan sindiran sinis. Tak semua kritikan datang dari tempat yang sama. Ada yang tegur sebab sayang, ada yang sinis sebab dengki. Jangan pukul rata semua sama. Nah, contoh, kalau kawan kita cakap, aku rasa presentation kau ni laju sikit, itu adalah teguran. Kalau kawan kita cakap, presentation kau tu macam TikTok, kejap je dah habis, itu kemungkinan besar sindiran. Tips Abang Mbak adalah, kalau teguran ada cadangan dan nadanya lembut, ambil. Tapi kalau cuma perli tanpa solusi, just senyum dan tapis dia. Nah, sebab kalau semua kata-kata orang ni kita nak telan, silap-silap boleh sakit perut kita ni, perut emosi, kan? Cara yang kedua, jangan jawab terus, hadam dulu baru tapis. Nah, perkara yang paling bahaya lepas kena tegur, tahu tak apa dia? Terus kita defend diri kita, kita pertahan diri kita. Nah, kajian menunjukkan bahawa menangguhkan respon 10 saat boleh mengurangkan reaksi defensif secara drastik. Contoh, bila orang tegur, tarik nafas dulu, zikir dulu pun tak apa. Nah, senyum, ucap terima kasih, kemudian kita fikirkan nanti. Eh, kalau perlu kita jawab, kita kata terima kasih atas teguran, saya akan tengok balik. Dia macam ni lah analogi dia. Kritikan itu dia macam kita makan makanan yang pedas. Kalau terus telan, boleh terbakar perut. Tapi kalau kita kunyah perlahan-lahan, rasa pun sedap, kan? Cara yang ketiga, gunakan kritikan sebagai bahan bakar motivasi, bukan bahan bakar diri. Kritikan yang betul boleh jadi cermin untuk kita. Kadang-kadang kita perlukan pandangan luar untuk kita baiki dalaman. Betul? Contoh, teguran tentang gaya komunikasi. Orang bagi tegur tentang gaya komunikasi kita, ini boleh bantu kita untuk improve, perbaiki cara kita bercakap. Betul? Ataupun ada teguran tentang sikap kita dalam kerja kita. Kemungkinan sebenarnya memang kita ni dah makin longgar tapi kita tak perasan. Jadi ini semua akan jadi bahan bakar motivasi untuk menjadikan kita lebih bagus berbanding dengan dulu. Tips Abang Bak boleh kongsi adalah simpan kritikan berguna ni dalam satu buku nota perkembangan diri. Ini bukan satu tamparan tapi satu pelajaran. Boleh? Dia macam ni lah. Kritikan ni dia bukan musuh, tuan-tuan. Kadang-kadang dia macam waste. Walaupun dia annoying tapi boleh elak kita dari sesat, kan? Baiklah, sebagai penutup, Abang Mbak nak tuan-tuan dan puan semua kita renung ayat ni. Orang yang matang bukan orang yang tak dikritik, tapi orang yang tak runtuh bila dikritik. Jumpa lagi Abang Mbak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman.

0: Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan. Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan. Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapak dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi. Dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.34 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

5 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan itu sendiri ada menyatakan walaupun kerajaan beri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand, kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini, selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Soe Yik akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Chang dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mak, adik laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
2: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
3: Ya Allah, No! Hey, apa kau buat ni, No? Baru ucap, No! Bawa istighfar!
4: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
5: Tertekan sangat, Lora. Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
4: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
6: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Dari situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
7: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
4: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.
8: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ. Malam ini kita nak bercakap tentang mengenai kekasih. Biasanya bila sebut kekasih, kita terus fikir tentang pasangan ataupun orang yang kita cinta. Tetapi kasih sebenarnya lebih luas lah. Kasih kepada ibu ayah, keluarga, sahabat, anak-anak dan orang yang sentiasa yang ada bersama dengan kita ketika kita susah. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul esok, jadi kita boleh melihat kasih itu daripada satu sudut yang lebih luas lah. Bagaimana kita melayan dan menghargai orang di sekeliling kita. Jadi mungkin anda nak kongsikan cerita anda mengenai topik hari ini, kekasih. Boleh kongsikan bersama dengan AJ dengan memberi komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Jadi siapa orang yang paling anda sayang dan paling banyak berjasa dalam hidup anda, dan anda kan beliau adalah kekasih anda? Terus kekal dan terus berhibur bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Ini dia penantian peminta daripada sahabat kita Amirul Abadi daripada Black Rose dalam pilihan bersama 2.0.

0: Makanlah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, No! Hey, apa kau buat ni, No? Bawa ucap, No! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Pemerkasaan Ekonomi Halal berupaya memperkukuh sokongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana iaitu PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Usahawan tempatan ada produk berpotensi namun terhalang kekangan kewangan untuk memenuhi keperluan pensijilan halal. Cadangan bantuan berperingkat oleh JAKIM membantu memperoleh pensijilan tanpa menurunkan standard sambil membolehkan aliran tunai dipertingkatkan. Pengukuhan ekosistem halal secara berperingkat membuka peluang ekspor dan menjadikan industri halal pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka selari dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan iaitu AI, animasi dan kandungan digital, namun kekal berpaksikan budaya serta akhlak masyarakat Malaysia. Gabungan kemajuan teknologi dengan jati diri budaya untuk membina industri kreatif kebangsaan yang kukuh dan bertaraf antarabangsa, kekal terbuka tetapi tidak sehingga melunturkan nilai, akhlak dan budaya, jangan terlalu mengongkong agar kreativiti berkembang. Sediakan ruang berkarya luas supaya penggiat seni menghasilkan karya berkualiti dan relevan menembusi pasaran global. Kerajaan Madani memperkukuh ekosistem perfilman melalui penambahbaikan dasar, sokongan lebih kuat dan pelaburan berterusan dalam seni budaya. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, itu dia tadi permintaan daripada sahabat kita Jaslin Sidum dari Labuan, kenangan lalu menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Dan sedikit info mengenai trafik ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, yang mana info ini tadi pada pukul 9.53 minit malam, yang mana cuacanya baik, alhamdulillah. Status trafik di semua lebuh raya betul di semenanjung Malaysia, trafik dilihat bergerak perlahan di beberapa lokasi, antaranya di lebuh raya utara selatan, hubungan tengah elit iaitu at E6 arah selatan, USJ ke Bandar Saujana Putra, lebuh raya KL Karak iaitu KLK at E8 arah barat, Bentong ke Lentong terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 54 hingga 52 dan 52.50 hingga 51.20 arah barat. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam sambil berhibur bertemankan AJ, pastikan anda rancang sebaik perjalanan anda, pastikan juga kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan yang baik. Semak baki kad debit atau kad touch and go e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan yang paling penting terus kekal bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Juana Ahmadi. Beliau inginkan lagu daripada Photograph, Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Jangan sesekali anda mengucapkan selamat tinggal kepada AJ, kerana AJ masih lagi menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Kita raikan perasaan kawan kita dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Hei, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Ada yang tengah jemu ke? Janganlah. Iji kan ada ni, teman berteman lah kita pada malam ini. Itu dia tadi jemu daripada Mei, permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin. Diharapkan nak semoga semua terhibur dengan lagu pilihan saya buat rakan Khatijah Muhammad Amin. Selamat hari lahir buat cucunya. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak cucu yang baik, penyayang, beragama, taat kepada ibu bapa serta keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Itu ucapanlah daripada sahabat kita Aniza Samin untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Baik, semestinya di waktu malam pilihan bersama 20.00 menemani anda. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya sahabat-sahabat terhibur ya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Sebentar. Antaranya yang menemani AJ kita ada Lina Roslinda. Saya bagi gambar gadis melambai. I miss you. I miss you too. Assalamualaikum AJ, kekasih saya selepas arwah mak bapak saya adalah suami dan anak-anak saya. Merekalah racun dan penawar dalam hidup saya. Aha, kenapa tu komen dia macam tu? Sebab topik kita hari ini mengenai kekasih. Jadi mungkin anda nak kongsikan cerita anda mengenai topik hari ini, kekasih. Boleh kongsikan cerita dan komen anda di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Seterusnya yang menemani AJ kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Selamat malam untuk AJ, selamat bertugas. Terima kasih. Diharapkan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam sihat walafiat dan ceria.

lalu. Amin. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Siapa lagi? Nani Ani, semoga dipermudahkan segala urusan. Kekasih Allah, junjungan anak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempena Maulidur Rasul, sama-sama kita perbanyakkan selawat dan salam buat baginda. Salam dari Kuala Kurau Perak. Terima kasih Nani Ani. Seterusnya kita ada Muhammad Zikri, Haziq Hamdan juga turut menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa lagi ni? Sebentar ya. James Pengiran juga turut menemani saya. Alfred Lemet, Amir Tyreen juga turut bersama dengan saya. Nida Wahida, assalamualaikum. Selamat malam Mama AJ dan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Nora Shikin, assalamualaikum. Salam untuk Nasional Malam buat semua sahabat-sahabat. Ardin Alu, Latif Putra Johor, Yusuf Amir Amri, Rukaya Merikan, Alice Raymond, Marsha Salih dan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Papa dan Mama adalah kekasih hatiku sepanjang masa. Jadi selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk AJ. Terima kasih juga untuk awak Nora Shikin, tahu menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga berkongsi topik kita lah hari ini kan, mengenai kekasih. Oh, kekasih awak Mama and Papa. Baik, faham. Seterusnya, Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Osman, Nur Muhammad, Siti Hijanatul Tajur Rahim Jannah juga turut menemani saya. Noraini Rina Norjis dari Sandakan, Ainu Jaafar AJ, Pak Su Omar, selamat malam untuk semua. Semoga dirahmati Allah dan bahagia selalu dengan ucapan salam Maulidur Rasul. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Baik, terima kasih atas ucapan dan komen daripada sahabat-sahabat kita semua. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam, semestinya berbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda, semestinya yang sahih daripada berita RTM, dan pelbagai hiburan juga khas untuk anda semestinya di Nasional Malam. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ibra Mat Akib dari Petaling Jaya Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Maya, Diary Biru. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Farid Razak. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi, Semangat Perjuangan Harmoni. Terus kekal, terus lekat bersama dengan AJD Nasional.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ayah dari Aisyah menemani anda di jam yang terakhir ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti di Nasrah Malam. Dan berbalik kepada topik kita lah hari ini kan, mengenai kekasih. Jadi sebab pasal kekasih ni kan, bila kita kehilangan seseorang kan, ada orang yang pernah menjadi sebahagian besar dalam hidup kita, macam lagu tadi kan, tetapi akhirnya terpaksa kita lepaskan, mungkin kerana keadaan, jarak, masa, ataupun memang sudah sampai ke penghujung perjalanan. Tetapi kehilangan seseorang tu tak bermakna kasih sayang kita tu sia-sia. Ada orang yang hadir untuk menemani kita, ada juga yang hadir untuk mengajar kita, menjadikan kita manusia yang lebih baik. Jadi untuk anda, mungkin anda ada pengalaman cerita anda sendiri mengenai kekasih. Yalah, seperti yang anda sudah maklumlah kan, kekasih ni tak semestinya cinta hati. Kekasih ni luas. Kasih kepada ibu ayah, keluarga, sahabat, anak-anak dan juga orang yang sentiasa bersama dengan kita susah senangnya kan. Jadi bolehlah kongsikan komen anda, cerita anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Sambil-sambil tu kita berhiburlah dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dari Brunei. Beliau mengucapkan selamat malam dan diharapkan semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Spice Girl, Viva Forever. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Neni Ani buat hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Shidi, Bayangan Wajahmu. Terus kekal, terus rapat, terus melekat bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 11.32 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam. Selamat malam untuk semua. Dan ini dia antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Kita ada

bangun dengan semangat serta rezeki yang lebih baik. Selamat malam, semoga Allah menjaga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Selamat beristirahat. Itu komen daripada sahabat kita lah, Princess Su. Nampak macam tiga komen kan, tapi komen daripada seorang saja, daripada Princess Su. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Ana Morni, Abang Gemas juga turut menemani saya. Rosida Safi, selamat malam untuk Mama AJ dan untuk semua. Salam Maulidur Rasul untuk semua juga. Baik, Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Ita Rozaya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ita Chot juga turut menemani AJ. Boniface Joe. Kita ada Razak Balangi, Hasnari Zamzam, Muhammad Yusof, Nek Mok, Ahmad Suhaili. Sedikit komen daripada sahabat kita Ahmad Suhaili mengenai topik hari ni lah kan, kekasih. Kekasih awal dan akhir, kini tinggal berdua saja. Anak-anak semuanya diam, masing-masing cuma ada kelapangan dan mereka ada bersama kita. Yalah, bila anak-anak dah dewasa ni kan, kita bersama dengan pasangan kita je lah, menghabiskan sisa-sisa hidup yang sedia ada ni. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Razak Balangi juga turut menemani saya. Salgia PA, selamat malam untuk semua. Mak Dak Izzat juga turut menemani saya. Muhammad Nur Muhammad, Masya Rasul, Timbul Tawau, Elbiana Rosiliana Lia. Salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Salam anugerah terindah. Selamat malam dan salam kedamaian untuk semua. Terima kasih Elbiana. Janet Jai juga turut menemani saya. Ambo Blues bin Lasange, Noraini Rina Norji, salam Maulidur Rasul untuk semua dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.00. Tapi sebelum tu, kita nak berbaliklah kepada topik kita hari ini kan, mengenai kekasih kan. Yalah, bila kekasih kita ni bukan sekadar pasangan, ianya tentang kasih yang kita berikan kepada manusia di sekeliling kita lah. Esok bersempena dengan Maulidur Rasul, mudah-mudahan kita bukan saja mengingati insan yang menjadi contoh dalam kehidupan kita, tapi juga insan yang cuba membawa nilai kasih itu dalam kehidupan kita. Kita sebagai insan di muka bumi ini, kalau boleh bersempena dengan Maulidur Rasul esok, eloklah kita lebih mudah memaafkan, lebih lembut ketika berbicara, lebih banyak menghargai dan lebih banyaklah melayani setiap insan-insan yang berada di keliling kita. Sebab apa? Akhirnya hidup kita ni bukan tentang siapa diri kita, tetapi siapa yang kita sayang dan bagaimana kita membuatkan orang yang berada di sekeliling kita menyayangi kita dan disayangi oleh kita. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Ini dia puisi cinta, permintaan daripada sahabat kita Nur Zita Mahmud untuk semua pendengar setia Nasional Malam. Terus berhibur, ini dia Ilusi menemani anda dalam Pilihan Bersama 20.00.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Hey, patut kau buat ni, Noh? Baru ucap, Noh. Bawa istighfar.
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajari Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Dan terima kasihlah kerana anda masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Tadi Layu di Hujung Mekar, nyanyian Aryo itu permintaan daripada sahabat kita Najib Muhammad, dalam pilihan bersama 20.0. Dan semestinya di setiap malam di Nasional Malam, anda akan diperdengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi kita raikan semua emosi, semua pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Baik, malam ni cukuplah nampaknya kita bercakap tentang kekasih dari pelbagai aspek lah, daripada sisi tentang cinta, rindu, pengorbanan, perpisahan dan juga penghargaan. Jadi malam ni ingatlah, kekasih sebenarnya bukan sekadar seseorang yang kita sayang. Dia adalah seseorang yang kita pilih untuk kita jaga, kita hormati dan kita hargai semasa kita masih lagi diberi kesempatan. Dan nak bersempena dengan Maulidur Rasul esok, semoga malam ini semuanya meninggalkan rasa yang baik di hati. Semoga kasih yang kita beri hari ini kembali menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kerana kasih bukan hanya tentang siapa yang berada di hati kita, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi insan yang membawa kasih kepada hati orang lain. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Menaruh Harapan, permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman dari Sarawak. Selepas ini Abang Manis ataupun Azhar akan menemani anda. Terus kekal ceria bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, AJ balik dulu.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8:45 pagi dan 9:20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

bersama Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869. Di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia untuk kita bersama-sama layan. Ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukis dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okey, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Bila ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti, jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita, akan ada WhatsApp grup jiran kan, cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada berbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Hey, patut kau buat ni, Noh? Baru ucap, Noh. Bawa istighfar.
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sempena dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuah Az Jali, Pak Is Kepet, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsa Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Chang Lun Kedah, kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidah dari Salju, Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir, katanya salam maulidur rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Aslani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Fatia Salih, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir, kita ada siapa lagi, Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tau, saya ada mangkuk ajaib. Okey, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuga hati. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sariki, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zailah Ro, Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rokiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumain Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nolia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand. Katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah. Alan Burger, Geni, Drive Penang, ada Asna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buruh, Abang Lori, Idawati, Chomoti, Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, Dia Panas Dekat Luar Jangan Panas Dalam Hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga turut bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udarakan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan Pemin hadir. Masih lagi pegang sepana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun Mak datang ni. Oh, Mak datang. Okey, jom lagu ini pula. Lagu cerita Fauzi Marzuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan Jejaka Idamannya.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Akak Anadilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan Tourism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 prasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan tu lah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga, yang tak bagusnya anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolong buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fizan Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naska, Luncur Bos katanya, Goten Tens, Wisma AI, Bandar Sandakan Sabah hadir, Kasut Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng buruh hantu. Waktu-waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apapun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu. Membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zaid Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruhan tu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Woi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan Maulidur Rasul tau. Jadi semoga ceria selalu, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dalisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabaria Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, ada Nancik Will, Simon Jaumis, Ciha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapping-tapping like-nya kena kasih padu ya. Hari ni kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu. Percayalah. Botak Bahau juga turut hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bersembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan, 2.29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya kalau kita lihatkan. Rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Silam Kasih di Taman Hayat, Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di Negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan ya. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita cek gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Brodua Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazizah Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Yusan Isi Juso tengah bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chongchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu Abang Manis, berkat bandel official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Telerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, berjam celik dah pukul 3 pagi dah. Berjam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemerlap tu. Berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng-geng berhantu tak tidur lagi ni. Ada yang berbangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Oh ya, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Idah 64, Cik Mas juga, Jack Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah, selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zack, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata khabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia TikTok, Abalung Awang, ada Ina Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, pom pom pom. Nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemuruh tu di Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tergamak. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusi lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang bangun lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bernafas di muka bumi-Nya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia. Sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda. Semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam, 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanat Perdana Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzila Zim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Iza, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, saya kita lupa nak tegur. Peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini? Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chomeh, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Creation, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan tepi-tepi like-nya, kasih padu Jamilah 79. Dia memberikan salam, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Adam dia kata salam apa maneh. Okey. Jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Fredo dengan gurisan terakhir. Lagu gurisan terakhir menutup tirai untuk hashtagnya kenangan lalu. Kelas 80-an, 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah berapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini tau. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan, berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon perkhidmatan penduduk dan juga laluan paip saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di Perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3.31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah? Kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan. Syafiq Adani pun nama merindu juga sama pagi untuk anda, ya, Cik Ia. Katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap, Cik Ia. 401 orang, Cik Ia. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. Aini 67, Zul, The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusi lagu ini, Rob Kumar Ratod, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu di Nasional FM.

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Persembahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei, menerusi lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan? Di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah itu yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh ya, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026, 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya terdapat berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah, 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan, dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap. Pergi dulu. Kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Abu Hassan, ada Nan Yusof, Rosie Nordin, Ita Rozaya, Loreno, ada Asjo Salbiah, Cikta dari Jengke 2, Cikta Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Fairuz, Nuri, Sani. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Dari jam 2 malam tadi sampai saat ini, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, merusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasdaq.

cukup menangis tepi bujuk katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tepi bujuk katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas, insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban Ringgit 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.03 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Pinang 6.04 minit pagi. Arusta Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal, ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bertepatan pula, alhamdulillah, kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa Taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah Taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah, sama ada baca Qur'annya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita, kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan, iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehari semalam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya? Kita nak macam-macam lah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluhu, Kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Taala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Taala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul. Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain, sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadhu lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran, mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang, daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia ada panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat 15 tahun baligh sampai sekarang, bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, Nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk. Maksudnya yang duduk tu automatik lah. Nah, disqualified lah. Tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang. Maksudnya nak memimpin. Maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga. Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki yang berdiri ini tadi? Yang tak pernah tinggal solat sunat tahajud 3/4 malam.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Langit tanpa tiang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk Nasional Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini ada cuti 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat kat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, kita rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di Nasional FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jarum gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. AA di studio, macam biasa suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas. Syafiq, masih siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimi dan juga muslimat telahpun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 6.05 pagi sebentar lagi.

Assalamualaikum saudara muslimin dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi, manakala tepat pukul 6.05 pagi, masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Jadi kita tanda hargai kepada Allah, sentiasalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah. Jangan kita lupakan Allah, jangan kita abaikan perintah Allah. Itulah tanda kita, keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah. Sambungan riwayat tadi tuan-tuan, apa kata maksud hadis ini? Membuka aib diri sendiri adalah tanda hatinya keras dan hilang rasa takut kepada Allah. Hanglah paling bani, hanglah paling bagui, hanglah paling hang saja. Nah, jadi tak rasa malu dah. Dosa pula secara terbuka, han tak kisah siapa, han nak seolah-olah kita nak mencabar Allah Taala. Itu kita ni. Jadi Islam tak ajak macam tu tuan-tuan. Islam ajak kita untuk menutup aib dan segera bertaubat kepada Allah. Itu yang diajar oleh Islam. Apa kata tentang hadis ini pandangan Imam Nawawi rahimahullah? Haram, hukumnya haram mendedahkan dosa sendiri kecuali untuk tujuan taubat ataupun mendapat nasihat daripada orang tertentu. Imam Ghazali rahimahullah pun sebut, hilangnya rasa malu adalah pintu segala maksiat. Tuan-tuan, hilang rasa malu hang akan buka segala pintu maksiat. Pintu hang nak buat dosa hang tak takut dah. Itunya bahaya dan parahnya. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat menjaga, berikan kekuatan untuk jaga aib, jauhkan daripada segala maksiat, tinggalkan segala kesalahan dan kesilapan kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang ikhlas insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

kita terus ke tajuk-tajuk berita luar negara. Suhu permukaan laut global catat rekod tertinggi 21.1 Celsius. Rata suhu harian permukaan laut global mencapai paras tertinggi dalam rekod menurut Perkhidmatan Perubahan Iklim EU sambil memberi amaran lautan dunia semakin tertekan. AS serang bot disyaki seludup dadah, dua maut. Selat Melaka dan Selat Singapura kekal model kerjasama global. Bekas Raja Dadah, Lauta Sin Lee dibebaskan dengan pengampunan. Yang dimuatkan lagi, Iran beri amaran kapal langgar peraturan transit Selat Hormuz boleh didenda dan juga ditahan. Australia laksana program vaksinasi penguin pertama dunia cegah sesama burung. China pindahkan puluhan ribu penduduk susulan hujan lebat Taufan Nara. Dan yang dimuatkan lagi, tekanan penguatkuasaan terhadap rangkaian haram dipercayai punca keganasan Selatan Thailand. Kilang ditutup, rumah menjadi gelap apabila krisis bahan api semakin meruncing. Iran templak kesekatan AS sebagai tanda terdesak. Polis Indonesia tahan 72 individu disyaki cetus kebakaran hutan. Dan yang terakhir, Amnesty dakwa polis India guna kekerasan melampau ketika protes. Itu dia tajuk-tajuk berita luar negara. Di antaranya yang dipetik melalui berita harian online. Berita-berita dalam negara akan menyusul 8:30 pagi nanti.

Angkor FM 104.8.8.7.5. Sementara lagi pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Juga ramai di antara kita yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Salam Maldur Rasul.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan Rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata, artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ceria pagi. Di kota Mekah lahirnya junjungan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lahirmu tanpa ayah, namun begitu kau tetap bahagia. Di usia 6 tahun, ibumu menyahut seruan ilahi. Datukmu peganti ayah dan ibu. Kau dibelai dengan penuh kasih dan sayang. Dalam usia 25 tahun, kau menjadi seorang suami. Khadijah tunggak kejayaan, ibu kepada putra-putri. Nabi Muhammad utusan Tuhan, pesuruh Allah, pemimpin agama Islam, pendoman hidup. Buatlah kebaikan, tinggallah kejahatan untuk umat sejagat. Al-Amin gelaran diberi, cekal hatimu, sabar dirimu. Kau penyampai seruan ilahi, kaulah satu-satunya Rasul pilihanku.
1: Rasul pilihan Atikah Desa.

0: Loco FM.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Dua pagi bukan biasa-biasa. Hari ini ramai yang cuti, Kak.
1: Ya, hari ini.
2: Kita yang kerja, Kak.
1: Kita kerja macam biasa, bang. Tak apa, kan. Yang malam bercuti itu, selamat bercuti.
2: Ya.
1: Okey.
2: Salam Maulidur Rasul.
1: Ya, gitu.
2: Yang mana sambutan Maulidur Rasul ini, Kak, ya. Kita wajar. Kita jadikan ruang untuk setiap umat Islam bermuasabah dan juga memperbaiki diri.
1: Ya, betul itu kan.
2: Ini saranan dari Menteri Komunikasi kita, Datuk Seri Fahmi Fazil.
1: Okey, dan pastinya hari ini banyakkan berselawat.
2: Ya.
1: Dan kalau nak bersedekah pun boleh kan.
2: Ramai yang cuti daripada Jumaat, Sabtu, Ahad. Ambil cuti hari Isnin sama hari Selasa.
1: Ya.
2: 5 hari.
1: Tu dia.
2: Sambung pula.
1: Sambung lagi.
2: Lagi 2 hari lagi boleh pula. Sampai hari tu.
1: Sampai Merdeka. Aduh, seronok.
2: Sakan
1: tunggu cuti tu.
2: Pilih lah sama ada nak ambil cuti ke nak sambung MC 2 hari ke.
1: Boleh saja.
2: Aduh.
1: Tak payah hajar lah. Orang pandai dah.
2: Contoh.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata, dalam Refleksi. Manusia diciptakan Allah SWT dengan pelbagai potensi, bakat dan kelebihan. Ia membolehkan mereka berusaha untuk memastikan pencapaian kejayaan melalui pelbagai pekerjaan. Pekerjaan daripada perspektif Islam merujuk kepada proses ke arah lebih cekap, lebih baik dan memberi manfaat. Seorang pekerja perlu sentiasa berusaha bagi meningkatkan mutu kerja, proses kerja dan perkhidmatan ketika menjalankan tugasan secara berterusan sama ada bekerja dengan organisasi atau membina kerjaya sendiri. Mereka perlu bertindak secara profesional, bersedia untuk bekerja kuat dan boleh dipercayai apabila diberi tanggungjawab. Bagaimana cara untuk kita kekalkan potensi diri, tuan-tuan dan puan-puan? Seseorang pekerja haruslah mempunyai fikiran yang positif, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu perkara. Untuk menggali potensi yang ada dalam diri, seharusnya kita membuang jauh fikiran yang negatif kerana ia dapat memberi kesan kepada kehidupan kita dan potensi diri sendiri. Contohnya, banyak daripada kita yang takut akan kegagalan, maka terpengaruh dengan keraguan akan potensi yang dimiliki. Seterusnya, bijak mencari ruang dan merebut peluang juga merupakan cara untuk membina potensi diri. Dengan cara apa, para pendengar? Kita mestilah mengenal pasti apa-apa kemahiran dan kepakaran pada masa sekarang. Contohnya, menggunakan teknologi, platform digital dan media sosial untuk memajukan bisnes. Selain itu, kita mestilah mengenal pasti akan halangan yang membuatkan kita berasa bersemangat dan teruja untuk mendepani segala apa hal yang datang kepada kita. Anda mungkin tidak begitu yakin bercakap di khalayak ramai. Namun, anda akan berasa kemahiran itu sangat penting untuk meningkatkan prospek kerjaya anda. Jadi, anda tekad untuk belajar memperbaiki kelemahan itu. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata, di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Suhata Hashim.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM. Yeah. Dan juga Kak Ayah.
2: Terima pagi kasih.
1: Hari ini kalau kerja, hari ini dia kira macam mana?
2: Hari ini kalau setengah tempat dia bayar dua kali.
1: Double.
2: Setengah tempat dia bagi cuti je.
1: Setengah tempat cuti juga dia lebih daripada berapa jam? 12 jam dia triple.
2: Semua.
1: Macam itulah tempat kita ya.
2: Tempat kita kerja-kerjalah. Kalau cuti.
1: Okey, sekarang kita akan pergi ke cuaca.
2: Okey. Okay.

0: Okey, Kak Ya, jom kita pergi ke Map Malaysia, Kak Ya.
1: Okey.
0: Cuaca.
1: Untuk tinjauan cuaca, dia menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini, waktu pagi, jerebu.
0: Jerebu.
1: Petang, ribut petir. Dan malam pula hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan yang pastinya kalau hujan ni kan, dia... Orang kata apa, malam memang. Malam hujan.
0: Okay.
1: Bila hujan malam, dia macam...
0: Kabus.
1: Apa? Kabus satu. Dia okay. Macam nak orang kata apa? Tutup sikit lah akan jerebu ni.
0: Hilang
1: sikit. Mengurangkan.
0: Dia mengurangkan sikit jerebu. Sikit
1: jerebu tu.
0: Jerebu ni kadang-kadang dia untuk orang yang tak apa tahan dengan keadaan cuaca.

0: Okey, tengok lagu ni ke ya?
1: I Don't Love You Anymore. Aduh, sakit lagu ni bang.
0: Jangan sabar begitu dong.
1: Lagu ni kan, kalau contohlah kan, duduk tengah-tengah orang kata apa.
0: Tengah drive
1: lah. Aduh.
0: Duduk boleh berhenti tengah jalan
1: tu. Ya, betul. Dia duduk tepi tu kan. Aduh.
0: Duduk tepi tak apa, dia berhenti tengah jalan.
1: Tepi jalan. Dia berhenti tengah jalan tu lagi kena lagi kat belakang pun.
0: Kalau tepi jalan tu okey lagi, pasal berhenti tengah jalan.
1: Allahuakbar.
0: Okey, kita nak kongsi apa ya?
1: Okey, kita nak kongsi pasal hari ni sebab hari ni sambutan Maulid Rasul. Maulid
0: Rasul,
1: okay.
0: Yeah.
1: Yang mana mungkin ada yang orang kata apa, ingat-ingat lupa. Okay. Ada yang dah terlupa. Kita nak kongsikan lah. Sebab tak kenal maka tak cinta kan?
0: Yeah,
1: okey, mengenali Rasulullah dengan lebih dekat. Nama penuh Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Dan wafat juga pada hari tarikh 12 Rabiul Awal. Okey, dan tapi tahun ni yang berbeza lah kan. Dan tempat lahir adalah di Mekah Al-Mukarramah. Bapanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, ibu Aminah binti Wahab, datuknya Abdul Muttalib. Dan isteri pertama yang mana Nabi kita ni berkahwin pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Quwailid. Okay. Dan gelaran untuk Rasulullah adalah Al-Amin, maksudnya yang amanah. Dan umur diangkat menjadi Rasul adalah pada 40 tahun pada umurnya. Dan wafat tadi dah saya maklumkan 12 Rabiul Awal, tapi tahun 11 Hijrah pada usia 63 tahun di Madinah Al-Munawarah. Itu sedikit lah kita nak kongsi. Okey, orang kata apa, refresh balik bang.
0: Ya.
1: Kadang-kadang dah lama-lama tu kan.
0: Lupa.
1: Lupa. Jadi itulah kita kongsikan.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.